0: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing. Kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan netto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
1: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
0: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.

0: pengalaman nyata dari salah satu masyarakat yang sudah membuktikan khasiat bioaktiva.
1: Mbak Sri, bisa diceritakan terlebih dahulu, selain sakit mah akut, apalagi penyakit Anda, Mbak?
2: Sakit lemas jantung.
1: Sudah berapa lama Anda menderita mah akutnya ini, Mbak?
2: Mah akutnya sekitar 6 bulan. Kalau untuk yang jantungnya sudah hampir 1,5 tahun.
1: Sudah habis berapa botol, Mbak, minum bioaktiva?
2: Untuk ini baru 1 botol. Terus ya, alhamdulillah lumayan.
1: Sehari minum bioaktivanya berapa kali, Mbak?
2: 3 kali, 5 tetes. Sebelum makan pagi, terus siang sudah makan, terus malam mau tidur.
1: Hasilnya sekarang?
2: Setelah minum ini ya udah bisa makan enak. Kalau minum malam itu kalau tidur ya lumayan enak lah.
3: Bioaktiva, aktivator sel tubuh Anda. Jamu tetes Bioaktiva bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Telepon, SMS dan WhatsApp 0816 4386 667, 0816 4386 667.
4: Pak Budi, ayo gues.
5: Aduh Pak Yanto, jangankan gues, mau jalan aja susah ya.
4: Loh, kenapa Pak Budi?
5: Aduh, asam uratku kambuh lagi nih Pak Yanto.
4: Wah, saya dulu juga seperti itu Pak. Asam urat sering kumat, tapi sekarang sudah tidak.
5: Kok bisa gitu Pak Yanto?
4: Karena saya rutin minum kapsul herbal Hazafit.
3: Asam urat sering kumat, sikat dengan Hazafit. Hazafit mengandung minyak habatus sauda, salah satu obat yang dianjurkan Rasulullah untuk mengobati segala macam penyakit, dipadu dengan minyak zaitun, VCO, dan propolis yang dikemas dalam bentuk kapsul sehingga lebih praktis dan jauh lebih berkhasiat. Hazafit berisi 60 kapsul lunak yang mudah dicerna dan diserap oleh tubuh manusia sehingga mempercepat proses penyembuhan. Hazafit baik diminum 1-2 kapsul 3 kali sehari. Hazafit, tubuh kembali fit.

0: Aduh, kenapa lagi sibuk-sibuknya kerjaan? Sakit perutku kumat. Aduh, rasanya sakit banget.
1: Eh, Din, kenapa?
0: Ini loh, San. Mahku lagi kumat. Rasanya perih banget. Padahal sudah aku kasih obat, tapi belum juga reda nyerinya.
1: Nih, pakai Bestrofit saja, Din. Aku juga konsumsi Bestrofit. Alhamdulillah, sekarang nyeri karena mah berkurang. Jadi nyaman untuk diajak beraktivitas.
0: Weh, serius? Boleh dong, San. Mana?
1: Eits, enak aja. Minta, beli dong.
2: Harta yang paling berharga adalah kesehatan. Tetapi banyaknya rutinitas membuat kita lupa menjaga pola makan kita. Hal ini membuat kita rentan terhadap penyakit lambung. Selalu sediakan Bestrofit di rumah Anda dengan diformulasikan dari 100 bahan organik pilihan yang dibuat oleh ahli racik tanaman berpengalaman secara turun-temurun. Khasiatnya terbukti dan tanpa efek samping. Bestrofit mampu mengobati mah kronis, mengatasi sakit perut, mengatasi mual dan mulas, mengatasi sakit ulu hati, mengobati gastritis, mengatasi radang usus, mengatasi perut kembung, begah, mengobati diare atau sembelit, mengobati berak lendir, mengobati disentrik berak darah, melancarkan BAB, menambah nafsu makan, meningkatkan kualitas ASI, mengobati eksim dan bisul, mengobati sariawan, mabuk kendaraan, serta berfungsi sebagai antibiotik alami. Bestrofit membantu memelihara kesehatan lambung Anda.
3: Dapatkan Bestrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: langkung skeco sesarengan bioaktiva. Bioaktiva mujutaken ekstrak nutrisi alami ingkang sampun kabukten ampuh nusadani saking gerah wiwit gerah ingkang enteng ngantos gerah ingkang sampun kronis. Bioaktiva ngandut 100% bahan herbal alami lan polowijo paling sae ing nusantoro kadosto jinten, beras merah, tebu merah, kapulogo, oyot alang-alang lan sanes-sanesipun kanthi proses fermentasi inkubasi mawi teknologi EKD satemah ngasilaken produk kualitas inggil. Bioaktiva mujutaken asil pakaryan piantun keturunan asli suku Dayak Ngaju Palangkaraya lumantar riset lan penjabaran kearifan-kearifan lokal kanthi alamiah satemah saged dipun caken kanthi cetha logis sae lan tepat guna. Bioaktiva tetesan alami ingkang mayuto-yuto guna sarta paedahipun.
1: Dapatkan Bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru Bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat.

0: kang Kamandanu. Kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu.
1: Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin.

Sebuah sandiwara radio serial produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singhasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Yvonne Rose, dan Eli Ermawati.

0: Naskah disusun dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispri Yonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-8 dengan judul Angkara Murka Merajalela.
1: Saatnya berbagi ceria bersama Bioaktiva.
2: Nama saya Agus Ramli, Jalan Lijo, Gang Mangga 1, Kelurahan Madrejo, Panglambun, Kalimantan Tengah. Saya diponis dokter terkena penyakit gangguan lambung dan pembengkakan hati. Dokter menyarankan saya untuk istirahat. Keluhan saya selama ini perut terasa kembung dan dada terasa sesak. Setelah saya meminum Bioaktiva, terasa perut saya terasa enak, sudah enggak kembung lagi, dada sudah enggak terasa sesak, hidup pun terasa enak, badan juga terasa enak. Bahkan saya sekarang sudah sehat. Saya akan terus mengkonsumsi Bioaktiva sampai saya betul-betul sembuh total.
1: Mau sehat seperti mereka, Bioaktiva solusinya. Dapatkan segera di radio kesayangan Anda. Bioaktiva, tetesan ajaib untuk kesehatan tubuh.
3: Jamu tetes Bioaktiva bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Telepon, SMS, dan WhatsApp 0816-4386-667. 0816-4386-667.

Dalam seri ke-227 ini, didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Nonon sebagai Ayu Pupu, Ivonero sebagai Sakawuni, Eli Ermawati sebagai Mesin, Rio sebagai Panji Ketawang, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati.

0: Matahari sudah hampir tenggelam ketika Arya Kamandanu dan Ranggalawe semakin dekat dengan perbatasan desa Majapahit. Kuda yang mereka tunggangi berlari bagaikan terbang di atas jalanan yang berbukit-bukit. Arya Kamandanu merasa lega dan gembira. Sekarang dia benar-benar mempunyai tekad yang mantap untuk ikut berjuang bersama dia Sang Gramawijaya. Dia tidak ragu-ragu lagi sedikit pun.
1: Hatiku lebih mantap sekarang. Gusti Sang Gramawijaya adalah seorang bangsawan yang berjiwa mulia. Beliau pantas dihormati rakyatnya. Dan aku tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Aku harus membantu perjuangan beliau. Aku harus ikut membangun dukuh Majapahit.
0: Kuda yang mereka tunggangi terus melaju. Dua ekor binatang itu dari kejauhan nampak seperti dua ekor semut yang bergerak perlahan-lahan. Makin lama makin jauh dan makin jauh. Mereka terus berlari meninggalkan debu yang mengepul di belakang mereka. Dan akhirnya mereka lenyap di balik kerimbunan hutan.

0: Gunung Bromo menjulang tinggi. Kabut putih melingkari punggungnya. Puncak gunung muncul dari balik kabut bagaikan istana para dewa, ikut menyaksikan keabadian di bawahnya. Angin berhembus turun, mengalir ke lembah-lembah dan bukit-bukit di sekitar Gunung Bromo. Pagi itu, puncak bukit Panampihan kelihatan lengang. Beberapa ekor burung bertengger di pepohonan, kemudian terbang lagi ke pohon-pohon yang lain. Rumah Dewi Tunjung Biru juga kelihatan sunyi dan lengang. Tak seorang pun nampak di halaman. Sakawuni tengah berbicara dengan ibunya di serambi depan.
1: Lukamu sudah sembuh, Dok. Nampaknya kau sudah sehat kembali.
2: Iya, Bu. Saya sudah tidak merasa sakit lagi. Tubuh saya sudah segar kembali.
1: Mengapa kau tidak tinggal di sini saja bersama Ibu Wuni?
2: Tinggallah di sini saja.
1: Kita bisa hidup tenang di sini. Suasana alam di sini sangat indah. Pikiran kita tidak akan ruwet.
2: Tidak, Bu. Untuk saat ini, saya belum bisa tinggal bersama Ibu.
1: Kau memang anak yang keras hati, Wuni.
2: Saya masih mempunyai urusan yang harus saya selesaikan, Bu.
1: Kau masih menaruh dendam pada ayahmu, Nat?
2: Iya.
1: Turutilah kata-kata ibumu. Hapuslah rasa dendam itu. Dendam hanyalah akan membuat susah diri kita sendiri. Jika seseorang masih menaruh dendam, artinya jiwanya belum dewasa.
2: Dia telah berbuat tidak adil, Bu. Apakah dia tidak harus mendapat hukuman?
1: Biarlah Sang Hyang Widi yang akan menghukumnya. Kita pasrahkan saja segalanya pada kekuasaannya.
2: Tidak. Saya belum bisa menerima pendapat seperti itu. Saya tidak bisa membiarkan perbuatan seorang laki-laki yang membuat hidup kita menderita. Ibu telah dibuat malu dan disia-siakan. Ibu tidak tahan lagi, sehingga ibu terpaksa meninggalkan desa kelahiran.
1: Sudahlah, Wuni.
2: Sementara itu saya terpaksa hidup sendiri seperti anak liar, Bu. Saya tumbuh seperti bunga-bunga liar di hutan. Hati saya menjadi gersang. Jiwa saya menjadi tandus. Saya membutuhkan kasih sayang seorang ayah. Tapi harapan saya tidak pernah terpenuhi. Musim kemarau berlangsung sangat panjang. Saya hanya mengharapkan setetes air kasih sayang. Tapi itu pun tidak terpenuhi. Saya hanya memperoleh bongkah-bongkahan batu. Saya menjadi semakin dahaga, Bu.
1: Uni, kau memang tidak bersalah. Tidak seharusnya kau menderita. Semua ini adalah kesalahan kami, orang tuamu.
2: Tidak, Bu. Tidak. Ibu pun tidak bersalah. Laki-laki yang bernama Banyak Kapuk itulah yang salah.
1: Sudahlah, Wuni. Sudah.
2: Tidak. Ibu tidak bisa membujuk saya. Mungkin ibu bisa mengobati luka-luka saya akibat kena racun dengan bunga Tunjung Biru. Tapi ibu tidak bisa mengobati luka-luka di hati saya. Maafkanlah saya, Bu. Maafkanlah Sakabuni.
1: Baiklah, Wuni. Baiklah, kalau memang begitu kemauanmu. Tapi dengarlah kata-kata ibu. Sebenarnya, tidak ada orang tua yang tidak mencintai anaknya. Ini sudah merupakan kodrat alam. Ini merupakan hukum kasih sayang. Cinta orang tua pada anaknya bagaikan air, bumi dan udara bagi tanaman. Cinta orang tua kepada anaknya bagaikan sebuah pelita di ruangan-ruangan yang gelap. Dia bersifat pembimbing, melindungi, juga mengasihi.
2: Ibu, saya mohon ibu jangan membius saya dengan kata-kata seperti itu.
1: Tidak, tidak, Wuni. Ibu sedang mengatakan tentang kebenaran. Kebenaran yang hakiki. Kebenaran di sepanjang zaman. Percayalah pada ibu, Nduk. Kalau saja ayahmu tahu bahwa kau sudah lahir ke muka bumi ini. Bahwa ada seorang gadis manis bernama Sakawuni. Dan gadis itu adalah putrinya. Tentulah dia sangat merindukanmu. Sungguh, anakku. Banyak Kapuk boleh melupakan Ayu Pupu. Tapi dia tidak mungkin menyangkal hukum alam. Kalau dia tahu bahwa kau adalah putrinya, dia pasti pasti akan menerimamu.
2: Sudahlah, Bu, sudah. Saya tidak mau bicara lagi soal ini. Saya harus pergi sekarang, Bu.
1: Baiklah, Wuni. Pergilah. Ibu akan mendoakanmu dari puncak Bukit Panampihan ini. Semoga langkah-langkahmu selalu dalam lindungan Sang Hyang Widi.

0: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing. Kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan netto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
1: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000. Di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwuk, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
0: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.

Di pagi yang cerah itu, Sakawuni meninggalkan rumah kediaman ibunya. Ayu Pupuh mengantar sampai ke halaman. Sakawuni melambaikan tangannya dari atas punggung kudanya. Dan sebentar kemudian, gadis itu pun sudah berkuda menuruni lereng bukit Panampihan.

Ibu, kasihan kau, Bu. Kau harus hidup kesepian di puncak bukit Panampihan. Kau telah menjadi korban permainan seorang laki-laki. Aku tidak percaya bahwa laki-laki itu adalah ayahku sendiri. Kasihan kau, Ibu. Manusia busuk. Kau benar-benar busuk, banyak kapuk. Aku tidak akan sudi mengakuimu sebagai ayah kandungku. Laki-laki seperti kau harus dilenyapkan dari muka bumi. Selama ini apa saja yang kau kerjakan? Kau hanya mencari kesenanganmu sendiri saja, banyak kapuk. Kau hanya mengejar kemewahan. Kau mengejar pangkat dan kedudukan. Dan kau telah sampai hati menelantarkan ibuku. Banyak kapuk. Aku harus membuat perhitungan denganmu. Hiya! Hiya!

Sakawuni terus berkuda semakin jauh meninggalkan kaki Bukit Panampihan. Bukit itu semakin lama semakin jauh dan akhirnya bercampur dan tenggelam di balik bukit-bukit di sekitarnya. Kuda yang ditunggangi Sakawuni telah meninggalkan Candi Kidal dan sekarang mulai mengitari kaki Gunung Bromo. Malamnya Sakawuni menginap di desa Hambal. Kemudian pagi harinya dia meneruskan perjalanan. Entah apa sebabnya, tiba-tiba saja dia mengarahkan kudanya menuju lereng Arjuna. Apakah dia ingin bertemu lagi dengan Arya Kamandanu? Sakawuni merasa kesal, tapi dia tetap ingin pergi ke lereng Gunung Arjuna.

0: nangis ya. Cuk, cuk, cuk. Ayah tidak boleh nakal ya. Cuk, sayang.
1: Panji, Panji.
2: Ya, Bi. Saya di sini, Bi.
1: Kemari sebentar, Panji.
2: Ya, Bi.
3: Ada apa, Bi? Kok adik kecil menangis terus?
0: Adikmu ini manja sekali. Dia terus-menerus ingin digendong Bibi.
3: Saya juga bisa menggendongnya, Bi. Mari, Bi. Biar saya yang menggendong.
0: Jangan, Panji. Kau masih terlalu kecil untuk menggendong adik. Nanti jatuh.
3: Kalau Paman Kamandanu ada, Bibi bisa bergantian menggendong Ayu. Jadi, Bibi tidak terlalu capek.
0: Sudahlah, Panji. Pamanmu sedang bekerja. Dan kita berdua juga harus bekerja di rumah.
3: Tadi, Bibi memanggil saya. Ada apa, Bi?
0: Coba kau lihat. Apakah persediaan air bersih kita masih cukup, Panji?
3: Sepertinya sudah habis, Bi. Tempayannya sudah hampir kosong.
0: Kau bisa mencari air bersih sendiri di sungai bawah sana?
3: Bisa, bisa, Bi. Mengapa tidak? Saya kuat memikul 2 guci air. Tubuh saya sekarang sudah kuat, Bi. Soalnya, makan saya banyak. Lihat, tubuh saya sudah kuat.
0: Sudahlah. Kalau bisa, cepat ambil guci-guci air. Dan pergilah ke sungai di bawah sana. Kalau berat, mengisinya jangan terlalu penuh, ya? Separuh saja.
3: Iya, Bi.
0: Hati-hati, Panji. Jangan buru-buru mengerjakannya. Nanti kau jatuh.
3: Iya, Bi. Saya akan hati-hati.
0: Kasihan Panji Ketawang. Dia harus bekerja keras membantu aku menyelesaikan urusan-urusan rumah tangga. Sudah 14 hari lamanya Kakang Kamandanu pergi ke Majapahit. Kapan dia akan kembali lagi ke Lereng Arjuna? Ataukah dia tidak akan kembali lagi? Cup ya sayang ya. Ada apa Ayu? Ada apa? Haus ya? Aduh, kasihan. Cup ya sayang.

Sungai itu sangat jernih. Airnya sampai berkilat-kilat. Dasarnya yang berpasir dan penuh batu kerikil nampak jelas sekali. Di samping jernih, air itu juga sangat dingin. Panji Ketawang sibuk memenuhi kuci-kuci airnya. Dia turun ke sungai sampai ke batas lutut. Setelah kuci-kuci airnya penuh, Panji Ketawang mengambil pikulan. Dia baru saja akan memasang pikulan itu ke pundaknya ketika mendadak seseorang telah berdiri di hadapannya.

0: Ada apa Panji ketawa? Kenapa kau takut? Tenang saja. Aku bukan hantu. Coba kau perhatikan baik-baik. Masa kau lupa padaku, Panji?
1: Siapa kau?
0: Coba kau ingat-ingat sekali lagi. Aku tidak percaya bahwa kau sama sekali sudah lupa padaku. Ayo, lihat wajahku. Ayo, siapa?
1: Kau Bibi Muni.
0: Ternyata kau masih ingat padaku, Panji. Iya, benar. Aku Bibi Muni.
1: Kau mau mencari Paman Kamandanu?
0: Aku mau bertemu dengan kalian. Bukan hanya dengan pamanmu.
1: Paman tidak di rumah, Bibi Muni. Paman pergi ke desa Majapahit.
0: Lalu siapa yang ada di rumah?
1: Bibi Mesin. Bibi Mesin di rumah. Bibi Mesin sedang menggendong Ayu.
0: Ayu? Siapa Ayu?
1: Adik kecil. Bibi Mesin punya adik kecil. Ayo. Bibi Muni, kau mau melihat adik kecil?

0: Mesin, lihat siapa yang datang, Bi.
1: Ada apa kok ini, Panji?
0: Lihat, Bibi Mesin, aku membawa siapa? Coba, dialah Bibi Sakawuni. Dia dulu pernah tinggal di gubuk ini bersama kami.
2: Mesin menatap Sakawuni yang masih berdiri di tengah-tengah pintu. Kedua orang wanita itu saling bertatapan untuk sesaat lamanya. Mesin segera mengenali siapa gadis yang sekarang berdiri di hadapannya.
1: Oh, adik, bukankah kita pernah bertemu?
3: Ya, kita pernah bertemu beberapa kali.
1: Adik datang bersama siapa?
3: Aku datang sendirian saja.
0: Bibi Wuni ingin bertemu dengan Paman Kamandanu.
1: Oh, sayang sekali. Kakang Kamandanu pergi ke Majapahit. Sudah beberapa hari ini dia tidak di rumah. Mari silakan duduk. Mari silakan.
3: Ya, terima kasih.
1: Ayo, Panji. Tolong siapkan air minum, ya.
0: Ya, Bibi Mesin.
2: Panji ketawang lalu melangkah ke ruangan belakang. Sementara Mesin menerima tamunya di balai bambu. Untuk sesaat lamanya, mereka berdiam diri.
1: Saya ingat sekarang. Saya ingat bahwa adik telah beberapa kali menolong saya. Waktu itu, saya bersama almarhum suami saya. Saya banyak berhutang budi pada adik.
3: Lupakan saja soal itu. Aku datang bukan untuk meminta balas jasa. Aku datang hanya sekedar ingin bertemu dengan kalian.
1: Kami sangat gembira atas kunjungan adik. Sayang sekali, Kakang Kamandanu tidak ada di rumah.
3: Tidak apa-apa. Jadi, kau ke istri Kamandanu?
1: Iya, adik benar. Sayalah istri Kakang Kamandanu. Kenapa?
3: Tidak apa-apa. Aku hanya sekedar ingin tahu saja.
1: Tentunya, adik akan menginap malam ini. Kami akan merasa sangat senang jika adik sudi menginap barang semalam.
3: Terima kasih atas keramahanmu.
1: Panji Ketawang, kelihatannya sangat senang melihat kehadiran adik.
3: Anak itu sudah semakin besar sekarang. Dulu masih agak kecil.
1: Anak itu bertambah nakal.
0: Bukan saya yang nakal, Bibi Mesin. Paman Kamandanu itu yang nakal. Dia senang keluyuran.
1: Jangan berkata begitu, Panji. Kau selalu menyalahkan pamanmu. Kau harus tahu, kalau pamanmu pergi, tentulah pamanmu mempunyai urusan penting yang harus diselesaikan. Kau jangan selalu menyalahkan pamanmu.
0: Panji kesal, Bi. Paman tidak pernah di rumah. Paman sepertinya tidak betah di rumah.
1: Sudahlah, Panji. Kau bermain-main saja di halaman sana. Ayolah, silakan adik minum. Marilah kita minum bersama. Oh ya, selama ini saya belum tahu siapa nama adik. Dulu, adik pernah memperkenalkan nama adik sebagai Angin Lengan Seribu. Siapakah sebenarnya nama adik?
3: Namaku Sakawuni.
1: Oh, nama yang bagus. Marilah adik Wuni, marilah kita minum bersama-sama.
3: Terima kasih.
4: Pendengar keluarga sehat El Hapsi Madu Hitam Pahit, bagi Anda yang ingin tetap hidup sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit, baik penyakit-penyakit ringan atau penyakit-penyakit berat, kini hadir El Hapsi Madu Hitam Pahit. Ini merupakan madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang mempunyai khasiat

0: mengatasi masalah pencernakan dan juga alergi. L-Hapsi Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit insomnia atau susah tidur, sakit ginjal, dan juga menambah nafsu makan. L-Hapsi Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk memperbaiki vitalitas pria dan lain-lain akibat pola makan yang tidak seimbang. Konsumsi rutin L-Hapsi Madu Hitam Pahit 1-2 sendok makan sehari 2 kali, pagi dan sore hari. Jadikan L-Hapsi Madu Hitam Pahit sebagai nutrisi alami dan wajib ada di rumah pendengar semuanya. Sedangkan untuk komposisi dari L-Hapsi Madu Hitam Pahit, ini paling lengkap dibandingkan dengan madu pahit lainnya. Karena kandungan dari L-Hapsi Madu Hitam Pahit, ini ada 9 bahan herbal pilihan. Menjadikan L-Hapsi Madu Hitam Pahit penyempurna dari madu pahit yang saat ini sudah ada. Awas pendengar, jangan terkecoh dengan merek madu hitam pahit yang lain. Pastikan madu hitam pahit yang Anda beli adalah L-Hapsi Madu Hitam Pahit. Bismillah. Dengan mengkonsumsi rutin L-Hapsi Madu Hitam Pahit, insya Allah penyakit Anda sembuh.
1: L-Hapsi Madu Hitam Pahit, harga Rp140.000, hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

Sakawuni menerima tawaran Maisin. Malam itu dia menginap di lereng Gunung Arjuna. Sebenarnya Maisin agak curiga melihat kehadiran Sakawuni yang tiba-tiba. Dia menduga, tentulah ada hubungan antara Sakawuni dan suaminya, Arya Kamandanu. Malam harinya, ketika Panji Ketawang dan Ayuwandira sudah tidur pulas, dua orang wanita itu duduk di ruangan tengah sambil bercakap-cakap.

0: Jadi selama ini Kakang Kamandanu selalu bersama adik Wuni?
1: Iya. Iya, Kakak Mesin. Kamandanu selalu bersamaku. Dia terluka. Aku kasihan melihat luka-lukanya. Kemudian dia aku bawa pulang ke rumah kakekku di desa Tanimbala. Tapi luka-lukanya nampaknya sangat parah. Lalu bagaimana dia bisa sembuh? Dia saya bawa ke puncak Bukit Panampihan untuk menemui Dewi Tunjung Biru. Akhirnya dengan meminum air rendaman bunga Tunjung Biru, luka-lukanya bisa disembuhkannya kembali.
0: Oh, saya sangat mengucapkan terima kasih atas pertolongan adik Wuni.
1: Oh,
0: saya sangat menyesal karena suami saya telah merepotkan adik Wuni.
1: Jangan berkata begitu, Kak. Aku sama sekali tidak merasa repot.
0: Walaupun bagaimana, adik Wuni pasti merasa kerepotan karena harus menolong suami saya.
1: Tidak ada yang mengharuskannya.
0: Aku hanya kasihan padanya. Adik Wuni pastilah seorang gadis yang berhati mulia.
1: Aku tidak perlu puji-pujian seperti itu. Kalau aku ingin menolong orang, aku akan menolongnya begitu saja.
0: Iya. Maafkan kalau ada kata-kata saya yang menyinggung perasaan adik Wuni.
1: Aku datang kemari hanya ingin tahu apakah luka-luka Arya Kamandanu sudah sembuh sama sekali.
0: Sudah, Dik. Luka-lukanya sudah sembuh. Bahkan dia sudah bekerja seperti biasa.

0: Dia sudah bekerja di Majapahit.
1: Mengapa kau mengizinkan dia pergi ke Majapahit?
0: Ya, semula saya memang keberatan. Tapi akhirnya, saya bisa memahami keinginannya. Katanya, dia ingin bekerja untuk Gusti Sang Ramawijaya.
1: Dia itu seorang laki-laki. Dia bisa mencari kesenangan di tempat lain.
0: Mengapa kau bisa percaya pada omongan seorang laki-laki? Dia adalah suami saya, Adik Uni. Tentu saja saya harus mempercayai kata-katanya.
1: Kau tidak takut dia akan melupakanmu?
0: Seorang suami tidak akan mudah melupakan istrinya. Memang, suatu ketika dia bisa saja mendapat godaan. Tapi kalau dia seorang laki-laki yang tabah, dia tetap akan ingat pada keluarganya.
1: Selama ini aku belum pernah bertemu dengan laki-laki seperti itu. Aku tidak begitu yakin. Apakah ada laki-laki tabah di dunia ini?
0: Seorang laki-laki memang mempunyai banyak kelemahan, Adik Uni. Tapi sebenarnya kelemahannya itu bukan berasal dari dirinya sendiri. Sedikit banyak, sikap istrinya akan mempengaruhi sikap dan wataknya. Kalau dia kita beri kepercayaan, kalau kita berikan kesetiaan, kalau kita berikan pengertian, tentulah dia akan berusaha mengatasi godaan.
1: Ya, mudah-mudahan saja suamimu itu tetap tabah seperti yang kau harapkan.
0: Adik Wuni, ada apa sebenarnya?
1: Tidak ada apa-apa. Aku senang bertukar pikiran seperti ini. Hal ini akan membuat pengetahuanku lebih banyak dan wawasanku lebih luas.
0: Sebenarnya, kami adalah pasangan suami istri yang kurang bahagia.
1: Apa?
0: Apa yang kau katakan, Kakak Misin? Kami memang suami istri. Tapi kami tidak pernah merasakan sebagaimana halnya yang dirasakan oleh sepasang suami istri. Kami sepertinya mempunyai dunia sendiri-sendiri. Saya dengan dunia saya sendiri. Dan Kakang Kamandanu dengan dunianya sendiri. Kami pernah hidup satu atap. Tapi kami tidak pernah bertemu. Kami berdekatan. Tapi sebenarnya kami selalu berjauhan.
1: Mengapa bisa begitu?
0: Aneh sekali perkawinan kalian ini.
1: Iya,
0: memang aneh, Adik Uni. Tapi itulah yang terjadi.

0: Meisin kemudian menceritakan sejarah perkawinannya dengan Arya Kamandanu. Wanita berkebangsaan Mongolia itu bercerita sambil sekali-sekali mengusap air matanya. Tidak lupa dia menceritakan perihal hubungannya dengan Arya Dwipangga, sehingga menyebabkan lahirnya Ayu Wandira. Sakawuni merasa iba mendengar kisah yang dituturkan Meisin.
1: Begitulah adik Uni. Bukankah di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin terjadi? Semuanya serba mungkin. Dunia ini memang milik kita, tapi rahasianya bukan kepunyaan kita. Saya sudah pasrah adik Uni. Kalau aku jadi kakak Meisin, Arya Dwipangga itu sudah kubunuh. Mengapa harus begitu adik Uni? Membunuh orang itu tidak baik. Membunuh manusia berat dosanya. Kakek saya seorang pendeta penganut ajaran Buddha. Kakek saya sering mengatakan bahwa membunuh makhluk hidup akan membuat hidup kita dibayang-bayangi ketakutan. Ketakutan akan dosa-dosa kita sendiri. Tapi kita tidak boleh tinggal diam dan membiarkan manusia-manusia buas seperti itu berkeliaran. Kita tidak bisanya pasrah kepada keadaan, kah? Sudahlah, adik Uni. Saya sudah merasa cukup bahagia dengan apa yang saya terima sekarang ini. Kalau kakang Arya Kamandanu masih menggenggam sebungkah kekecewaan karena sejarah kelahiran Ayu Wandira, saya akan menerimanya. Saya cukup tahu diri. Bahkan kalau ada seorang gadis yang mencintainya dan kakang Kamandanu mencintai gadis itu, saya akan dengan rela melepaskannya. Jangan berkata begitu, kakak Meisin. Kamandanu itu sekarang sudah menjadi suamimu. Kau harus mempertahankannya. Kau harus membuat kubu untuk menyelamatkan perkawinan kalian. Apakah kubu atau benteng buatan manusia dapat melawan nasib? Nasib bukan urusan kita, kak. Mengapa kita harus memikirkannya? Kau tidak boleh putus asa, kakak Meisin. Menurut pendapatku, kau adalah wanita yang paling tepat untuk mendampingi Arya Kamandanu. Sekalipun banyak menderita, tapi kau tetap berhati suci. Kau jujur dan setia, dan kau tabah. Arya Kamandanu membutuhkan seorang wanita seperti kau, kakak Meisin. Saya kira adik Uni terlalu berlebihan memuji saya.
2: Saya tidak suka memuji orang. Saya mengatakan apa yang sebenarnya.

0: Sakawuni tidak bisa tidur dengan nyenyak. Meisin juga sekali-sekali terbangun karena Ayu Wandira menangis. Dua orang wanita itu tidur dengan mimpinya masing-masing. Pagi harinya, Meisin terbangun dan mendapatkan sebuah daun lontar yang tergeletak di atas tempat pembaringan Sakawuni.
1: Ada selembar daun lontar. Jelas ini adalah tulisan Sakawuni. Rupanya dia sudah pergi. Rupanya diam-diam dia pergi. Mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikannya padaku. Kakak Meisin, kalau kau membaca tulisan ini, aku sudah pergi. Aku kagum pada kepribadianmu, Kakak Meisin. Kau seorang wanita yang berpengetahuan luas dan berhati mulia. Sang Hyang Widi pasti akan melindungimu. Aku tidak pernah menyesal telah menolongmu. Wanita seperti Kakak Meisin tidak pantas disia-siakan. Ketahuilah, Kak, sebenarnya aku mencintai Arya Kamandanu, suamimu yang menyebalkan itu. Semula hatiku panas. Kamandanu tidak pernah menceritakan bahwa dia sudah mempunyai seorang istri. Hidupku hampir saja runtuh gara-gara suamimu. Tapi akhirnya, aku menjadi lega dan bahagia. Ternyata kaulah istrinya. Sekarang hatiku sudah menjadi adem, seperti diguyur air pegunungan. Aku sungguh-sungguh rela melepaskan Kamandanu agar kembali padamu, Kak. Menurut pendapatku, di dunia ini tidak ada wanita yang pantas mendampingi Arya Kamandanu selain Kakak Meisin. Aku selalu berharap suatu saat nanti kalian akan hidup bahagia selama-lamanya. Selamat tinggal, Kakak Meisin. Dari adikmu, Sakawuni, seorang gadis yang liar dan brutal. Aku sudah menduga sebelumnya. Sakawuni pasti mencintai Kakang Kamandanu. Aku bisa melihat kilatan-kilatan cinta itu bersembunyi di balik tatapan matanya. Ah, kasihan Sakawuni. Kakang Kamandanu tidak boleh begitu. Seharusnya dia berterus terang. Tapi mungkin saja dia juga mengharapkan cinta Sakawuni. Oh, mungkin saja begitu. Dan kalau memang begitu, aku rela melepaskannya. Aku tahu Sakawuni seorang gadis yang baik dan setia, walaupun penampilannya agak liar.
2: Bi, Bibi Meisin, lihat Bi, lihat. Ayo ngompol, adik kecil ngompol.
3: Aduh, ngompol ya? Ayo ngompol ya sayangnya. Aduh, sini. Sana Panji, ambilkan popok di belakang ya. Ambilkan popok untuk Ayu. Cup ya sayang ya. Cup. Aduh, banyak sekali pipisnya.

0: Sekarang ini Kamandanu berada di Majapahit. Apa aku harus pergi ke Majapahit juga? Masa bodoh. Aku ke Majapahit bukan untuk menemui Arya Kamandanu. Ingatanku tentang laki-laki itu sudah kucampakkan ke pinggir jalan. Aku ke Majapahit untuk menemui banyak kapuk. Hiya!
1: Kebiasaan merokok dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri. Jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. Eta Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya.
2: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816-4386-667.

0: Ayo katakan, Pak Tua. Katakan di mana anak gadismu, he?
1: Iya, Pak Tua. Katakan, kami tidak akan berbuat kasar kalau kau mau berterus terang mengatakan di mana anak gadismu.
2: Mengapa tuan-tuan mencari anak gadis hamba?
0: Pak Tua.
2: Iya, Tuan.
0: Anak gadismu itu memang cukup cantik, Pak Tua. Nah, itulah sebabnya kami akan mencarinya. Apakah itu aneh, Pak Tua?
1: Iya, Pak Tua.
2: Maaf, tuan-tuan, maaf. Anak gadis hamba itu sudah tidak tinggal bersama hamba lagi.
1: Jangan begitu, Pak Tua. Percayalah, anak gadismu itu tidak akan kami apa-apakan. Tenanglah, Pak Tua. Paling-paling hanya akan kami beri kesenang-senangan.
2: Ampun, tuan-tuan, ampun. Hamba terpaksa tidak bisa membantu tuan-tuan. Memang sebenarnya anak gadis hamba itu sudah tidak tinggal bersama hamba lagi.
1: Kalau tidak tinggal bersamamu lagi, dia tinggal di mana sekarang? Ayo, Pak Tua, katakan saja. Kami hanya akan meminjamnya sebentar. Nanti setelah 2 hari, kami akan mengembalikannya lagi, Pak Tua.
2: Betul, Pak Tua.
1: Kau tidak perlu khawatir. Atau kau mau uang? Mau? Ini, terimalah, Pak Tua.
2: Ampun, Tuan, ampun. Hamba memang orang susah. Tapi hamba tidak bermaksud menjual anak gadis hamba, Tuan.
0: Hei, Pak Tua. Jangan bicara sembarangan, ya. Awas, nanti wajahmu akan kubikin rusak.
1: Kalau kau tidak mau segera mengatakan di mana anak gadismu itu sekarang berada, tulang-tulangmu akan kupatahkan. Ayo cepat.
2: Ampun, tuan-tuan, ampun. Hamba benar-benar tidak tahu, Tuan.
0: Kurang ajar kau, tua bangka. Sudah tua bangka tidak tahu diuntung. Ayo, kita gebuk saja dia.
1: Ayo.
0: Kita gebuk sampai mampus. Ayo. Iya, ayo. Ayo.
2: Aduh, ampun, tuan-tuan. Aduh, sampai hati tuan-tuan menganiaya hamba yang sudah tua ini. Aduh, tuan-tuan.
0: Jangankan hanya menganiaya, membunuhmu sekalipun kami tidak akan ragu-ragu lagi. Kalau memang kau tidak mau mengatakan di mana anak gadismu berada.
1: Pak Tua, kau jangan menjadi orang bodoh. Cukuplah dengan menjadi orang tua saja. Dengan menyerahkan anak gadismu itu pada kami, kau justru akan menjadi orang yang lebih terhormat. Apa kau tidak tahu siapa kami?
2: Tahu, tuan-tuan. Tuan-tuan adalah prajurit Kediri.
1: Nah, itu tahu. Makanya jangan sembarangan menghadapi kami. Kami bisa berbuat sesuka hati kami jikalau ada orang yang membuat hati kami kesal. Cukup jelas?
2: Iya, jelas, tuan-tuan. Jelas sekali.
0: Sekarang katakan, di mana anak gadismu itu? Ayo cepat katakan, Pak Tua. Kami sudah tidak sabar lagi.
2: Waduh, bala. Ampun, tuan-tuan. Hamba tidak tahu. Mungkin
1: apa mungkin?
2: Dia dibawa kabur pacarnya, tuan-tuan. Sudah 2 hari ini dia tidak pulang ke rumah hamba.
0: Kurang ajar kau, Pak Tua. Bisa saja kau membuat alasan. Kau memang harus dibikin babak belur.
1: Benar, Kakang. Kita bikin saja dia babak belur. Tua orang papa.
3: Dua orang prajurit itu sudah hampir bergerak bersama-sama. Mereka sudah mengepalkan kedua belah tangannya masing-masing untuk menghantam Pak Tua yang berlutut di pinggir jalan. Tapi mendadak, mereka mengurungkan niatnya karena mendengar derap kaki kuda mendekat.

0: apa yang terjadi di sini?
1: Apa pedulimu? Kalau kau mau lewat, terus saja lewat. Ini bukan urusanmu.
0: Kalian tentulah prajurit-prajurit Kediri yang terkenal gagah perkasa. Tapi sayang sekali. Rupanya kalian belum pernah belajar menjawab pertanyaan seseorang dengan baik.
2: Kau sudah tahu bahwa kami adalah prajurit-prajurit Kediri. Mestinya kau bisa berbuat sopan pada kami. Ayo, turun dari kudamu. Jangan berbicara dari atas punggung kuda seperti seorang pangeran pati. Cepat turun.
0: Sebenarnya aku tidak ingin turut campur urusan kalian. Sebenarnya aku hanya ingin liwat. Tapi karena kau menyuruhku turun, baiklah, aku akan turun. Tapi dengar, kalau aku turun dari kudaku, bukan berarti aku takut atau gentar menghadapi prajurit-prajurit Kediri.

0: Sakawuni segera melompat dari punggung kudanya. Dua orang prajurit Kediri itu menjadi ternganga keheranan. Tidak biasanya seorang wanita berani berbuat seperti itu di depan mereka. Tapi kemudian mereka mulai sadar bahwa wanita yang sekarang berdiri di hadapan mereka tentulah bukan wanita sembarangan. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dilakukan Sakawuni terhadap dua orang prajurit Kediri itu? Dan apakah akhirnya dia akan pergi ke Majapahit untuk membalaskan dendamnya pada banyak kapuk? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.
1: Assalamualaikum, Pak Ahmad.
2: Pak Deddy, waalaikumsalam, Pak Deddy.
1: Kok ngelamun?
2: Iya, lagi ngelamun. Si kecil di rumah lagi sakit nih. Istri saya, maknya kumat-kumatan. Saya sendiri diabetes, gak sembuh-sembuh. Pusing, Pak Deddy.
1: Pak Ahmad, dulu saya sekeluarga juga punya masalah seperti itu.
2: Oh iya, Pak Deddy.
1: Namun setelah kami mengenal bioaktiva dan mengkonsumsinya secara rutin, alhamdulillah.
2: Weh.
1: Kini semuanya sehat kembali.
2: Bioaktiva, apaan itu, Pak Deddy?
1: Bioaktiva itu jamu tetes organik fermentasi yang terbuat dari herbal-herbal dan rempah terbaik dari Nusantara. Caranya mudah, cukup diteteskan dengan setengah gelas air, tes. Boleh dengan minuman apa saja, asal jangan air panas.
2: Siap, Pak Deddy. Saya harus coba nih, Pak. Terima kasih banyak, Pak Deddy.
1: Akhirnya bisa tersenyum lagi. Saya, Deddy Mizwar, sudah membuktikan khasiat bioaktiva. Minum bioaktiva, rasakan kesembuhan.
3: Jamu tetes bioaktiva bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Telepon, SMS, dan WhatsApp 0816-4386-667. 0816-4386-667.
4: Dulu kolesterol saya tinggi, ditambah keluarga ada riwayat jantung. Dari situ saya rutin olahraga, jaga pola makan, dan minum Hasafit. Hasafit, kapsul berisi minyak habatus sauda, minyak zaitun, virgin coconut oil, dan ekstrak propolis. Membantu turunkan kolesterol dan gula darah dengan cepat, sehingga bantu cegah serangan jantung dan stroke. Saya minum 2 hingga 3 kapsul 3 kali sehari. Sekarang kolesterol sudah aman. Dengan Hasafit, tubuh lebih fit setiap hari.
5: Sudahkah Anda minum Hasafit hari ini? Hasafit, bantu turunkan kolesterol. Dapatkan di apotek dan agen terdekat di kota Anda. Hasafit, tubuh kembali.
6: Setiap pulang kerja, Pak Arif selalu dihantui rasa pusing yang gak kunjung hilang. Setelah memeriksakan diri, ternyata asam urat, kolesterol, dan tekanan darahnya tinggi. Beruntung, setelah rutin mengonsumsi Hasafit, rasa pusing itu akhirnya hilang. Kesehatan Pak Arif kembali pulih, dan ia bisa menjalani aktivitas tanpa gangguan lagi.
7: Halo, saya Arif dari Tuntang, Kabupaten Semarang. Mau berbagi cerita itu. Dulu itu saya setiap pulang kerja itu palanya pusing, sering pusing gitu kan. Terus saya cek apotek, ternyata tensi saya tinggi dan asam urat saya nggak sembuh-sembuh. Sudah berbagai macam pengobatan, aku masih kambuh-kambuh terus gitu. Nah, terus saya dengar di radio itu ada Hasafit. Nah, saya coba, saya minum sehari 3 kali dan alhamdulillahnya udah enggak kambuh lagi dan asam urat saya juga udah sembuh. Begitu, Mas. Dan para bolo-bolo, kalau misalnya ada keluhan seperti saya, jangan lupa minum Hasafit. Terima kasih.
6: Dengan perawatan yang tepat, Pak Arif kini bisa kembali beraktivitas dengan lancar. Hasafit membantunya menjaga kesehatan secara alami, sehingga ia bisa terus bekerja keras tanpa rasa khawatir. Jika Anda juga merasakan hal yang sama, nggak ada salahnya mencoba Hasafit untuk mendukung kesehatan Anda. Karena kesehatan yang baik adalah kunci untuk hidup yang lebih produktif dan bahagia. Hasafit bisa Anda beli di apotek atau gerai sehat yang ditunjuk. Hasafit, tubuh kembali fit.
8: Hasafid dan Ainuker tersedia di Radio Galaxy KFM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara nomor 109, belakang PLTD Luwu, Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya Simpang Raya. Hasafid dan Ainuker juga tersedia di Apotek RR Medika Tirta Kencana Unit 11, Gerai Bumdes Mandiri depan kantor Desa Tirta Kencana Unit 11, Apotek Fadila Farma Unit 12, Apotek Kristo Unit 2, Apotek Hidayah Unit 2, Apotek Fadila Medika 2 Unit 1 Karanganyar, Agen Toko Mbak Winarti Suka Maju 1 Ombolu, Agen Bunda Misiem Unit 3 Sidoharjo dekat Tower Sutet Balai Benih, Agen Gilingan Padi Pak Roret atau Pak Win Topo 8 Sari Buana. Untuk informasi dan layanan produk hubungi 0816 4386 667.

0: lagi apa?
1: Lagi nyiapin minum sayang, ini untuk kamu.
0: Loh, kok ditetesin Bioactiva, Ma?
1: Iya, agar kamu sehat dan cepat besar. Karena kamu masih balita, Mama beri 5 tetes.
0: Terus, ini buat siapa, Ma?
1: Ini buat Papa.
0: Kalau Papa berapa tetes?
1: Papa kan punya diabetes, jadi dikasih 15 tetes.
0: Lalu buat Kakek?
1: Dikasih 10 tetes, sayang, biar penyakit darah tinggi Kakek cepat sembuh.
0: Lalu Mama berapa tetes?
1: Mama 10 tetes saja, kan Mama sedang mengandung adik kamu, biar nanti adik bisa sehat dan pintar seperti kamu.
0: Wah, Bioactiva banyak manfaatnya ya, Ma?
1: Iya, sayang, Bioactiva mengandung multivitamin, protein, mineral, enzim, probiotik, dan antioksidan untuk menjaga kesehatan dan membantu proses penyembuhan segala penyakit. Tuh, sejak pakai Bioactiva, penyakit diabetes Papa lambat laun bisa sembuh.
0: Kakek juga makin sehat ya, Ma?
1: Iya, Bioactiva pelindung keluarga kita, sayang. Bioactiva, aktivator sel tubuh Anda.
2: Dapatkan Bioactiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru Bioactiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: le, iki lo le. Boyo eh aduh iki sering pegel ngono lo. Linu-linu nang le.
1: Oh alah Mbah, iku encok namine.
0: Kok tekok nek obat Mbah iki apa ngono lo le.
1: Ampun Mbah, ampun kuatir. Nah, ini Mbah, saya punya kapsul herbal Hazafit.
0: Hazafit
1: untuk menuntaskan pegel-pegel linu, kesemutan, kaya kados encok, sakit kepala juga, serta untuk menjaga kesehatan sehari-hari, Mbah.
0: Oh,
1: monggo dipun unjuk.
0: Yo kene ta ombene.
2: Hazafit adalah kapsul herbal dengan kandungan minyak habatus sauda, minyak zaitun, VCO, virgin coconut oil, dan ditambah dengan ekstra propolis yang diolah secara modern. Hazafit sangat dianjurkan untuk menjaga kesehatan tubuh, serta Hazafit dapat membantu mengobati berbagai macam penyakit degeneratif seperti kolesterol, diabetes, darah tinggi, asam urat, kanker, asma, stroke, rematik, masuk angin, dan yang lain. Dengan mengonsumsi Hazafit, tubuh terjaga dan semakin fit. Hazafit isi 60 kapsul, harga Rp200.000. Dapatkan sekarang juga Hazafit di radio yang memutar iklan ini. Informasi dan layanan produk bisa menghubungi di nomor telepon dan WA 0816-4386-667.
0: Pribon Mbah, kapsul herbal apa? Hazafitmu mantep tenan.
1: Lah mesti to Mbah, niku produk halal lan buatan Indonesia.
0: Oh, terima kasih Hazafitnya. Lan ben kelingan terus.
1: Pribon Mbah, pribon.
0: Kene le, Mbah nyileh 100 dhisik harap nyumbang iki.
1: Oh.
2: Hazafit, tubuh kembali fit.
3: Kebiasaan merokok dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri. Jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. Eta Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya.
4: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667.
5: Ayo minum Eta Plus.
6: Kene-kene, lek butuh waras tenan.
7: Tapi gak aku lek disuntik, wedi.
6: Ora suntik-suntikan.
7: Wah, mesti pil utawa kapsul kuwi. Aku yo kang ngelan ngulu.
6: Dudu pil, dudu kapsul. Iki mung diteteske kok.
7: Tetes? Hoh wis, ndang tetesno tak klametane.
6: Mbok klameti kenek, ditetesne banyu ngombe kenek. Sing penting ki ndang dilebokne awak.
7: Yo wis, kene bendang waras timbang diinfus.
8: Kang iki wis kauji lan kabuktekake tetesan berkhasiat kanthi mayuto manfaat bioaktiva kangge panandang diabetes, darah tinggi, jantung, liver, kanker prostat lan liyane tanpa ekses lan efek samping. Bioaktiva formula alami luber nutrisi kangge marasake lan mulihake kasantosan panjenengan. Nyuwun marang kang kuwasa gunakno bioaktiva minangka sarana.
4: Dapatkan Bioaktiva di Radio Galaksika FM. Harga terbaru Bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing. Kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan netto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
1: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000. Di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11. Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwuk. Dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
0: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.
2: Kenapa lagi sibuk-sibuknya kerjaan? Sakit perutku kumat. Aduh, rasanya sakit banget.
3: Din, kenapa?
2: Ini loh, San. Mahku lagi kumat. Rasanya perih banget. Padahal sudah aku kasih obat, tapi belum juga reda nyerinya.
3: Nih, pakai Bestrofit saja, Din. Aku juga konsumsi Bestrofit. Alhamdulillah, sekarang nyeri karena mah berkurang. Jadi nyaman untuk diajak beraktivitas.
2: Weh, serius? Boleh dong, San. Mana?
3: Eits, enak aja. Minta, beli dong.
4: Harta yang paling berharga adalah kesehatan. Tetapi, banyaknya rutinitas membuat kita lupa menjaga pola makan kita. Hal ini membuat kita rentan terhadap penyakit lambung. Selalu sediakan Bestrofit di rumah Anda dengan diformulasikan dari 100 bahan organik pilihan yang dibuat oleh ahli racik tanaman berpengalaman secara turun-temurun. Khasiatnya terbukti dan tanpa efek samping. Bestrofit mampu mengobati mah kronis, mengatasi sakit perut, mengatasi mual dan mulas, mengatasi sakit ulu hati, mengobati gastritis, mengatasi radang usus, mengatasi perut kembung, begah, mengobati diare atau sembelit, mengobati berak lendir, mengobati disentrik berak darah, melancarkan BAB, menambah nafsu makan, meningkatkan kualitas ASI, mengobati eksim dan bisul, mengobati sariawan, mabuk kendaraan, serta berfungsi sebagai antibiotik alami. Bestrofit membantu memelihara kesehatan lambung Anda.
1: Dapatkan Bestrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal, dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

Yo Pak RW, Bapak Lurah, Bapak Camat, monggo tindak teng Tanjung Perak. Tanjung

Pak Jono, Pak Wardi, Pak Soleh, wis to, pokoknya seneng-seneng kabeh, nggawa gitar

0: terus.
1: Anton, maaf ya kemarin aku enggak bisa datang. Rut, kemarin ibuku sakit. Aku harus nganterin ibuku ke rumah sakit.
2: Iya.
1: Ya ini baktiku, Rut, sama ibuku.
2: Enggak apa-apa, Ton. Loh, ibu sakit apa, Ton?
1: Ibuku tuh kemarin sakit lagi, darah tingginya kambuh. Kata dokter harus banyak istirahat dan harus jaga pola makan.
2: Mudah-mudahan akan sembuh ya, Ton, ibu ya, Ton.
1: Rut, makasih ya, Rut, doanya.
2: Oh iya, Ton. Ini kasih ibumu ya. Nih, ada Hazafit kapsul.
1: Hazafit.
2: Nah, di dalam Hazafit kapsul ini banyak terkandung ramuan berkhasiat. Salah satunya untuk menurunkan darah tinggi, Ton. Nah, Ton, kasih ibumu ya.
1: Makasih, Rut. Nanti tak kasih buku.
3: Hazafit adalah kapsul herbal dengan kandungan minyak habatus sauda, minyak zaitun, VCO, virgin coconut oil, dan ditambah dengan ekstra propolis yang diolah secara modern. Hazafit sangat dianjurkan untuk menjaga kesehatan tubuh, serta Hazafit dapat membantu mengobati berbagai macam penyakit degeneratif seperti kolesterol, diabetes, darah tinggi, asam urat, kanker, asma, stroke, masuk angin, dan yang lain. Dengan mengonsumsi Hazafit, tubuh terjaga dan semakin fit. Hazafit, isi 60 kapsul, harga Rp200.000. Dapatkan sekarang juga Hazafit di radio yang memutar iklan ini. Informasi dan layanan produk bisa menghubungi di nomor telepon dan WA 0816-4386-667.
1: Halo, Ton. Makasih lho, Rut, kapsul herbal Hazafitmu yang kamu kasih kemarin itu. Ibuku bilang kok beda ya. Sekarang ibu tambah sehat. Oh, iya? Tekanan darahnya juga sekarang normal.
2: Alhamdulillah.
1: Makasih, Rut.
3: Hazafit, tubuh kembali fit.

0: Sekarang aku lagi rutin konsumsi susu kambing dari Eta Plus nih guys. Eta Plus ini banyak banget manfaatnya, terutama untuk melancarkan sistem pencernaan. Lembut banget nih guys susunya, mudah dicerna sama anak-anak dan orang dewasa. Cara minumnya, larutin aja 3 sendok makan Eta Plus ke dalam 150 cc air hangat, lalu diaduk dan minum 3 kali sehari. Manfaat lainnya juga banyak banget nih guys. Menjaga kesehatan dan kepadatan tulang, meningkatkan produksi ASI dan kualitas ASI bagi ibu menyusui, merangsang pertumbuhan motorik dan meningkatkan kecerdasan anak, melancarkan sistem pencernaan, mengatasi gangguan pernapasan, dan baik untuk penderita diabetes karena Eta Plus ini rendah gula. Nah, banyak banget kan guys manfaatnya. Eta Plus, plus nikmatnya, plus khasiatnya.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksia FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667. Ayo minum Eta
2: Plus. Pernahkah Anda merasakan nyeri hebat di sendi, terutama di jempol kaki atau lutut? Bisa jadi itu gejala asam urat yang menyerang. Asam urat yang berlebih bisa mengendap di sendi, menyebabkan radang, bengkak, dan rasa sakit yang luar biasa. Seringkali, rasa sakitnya datang tiba-tiba, bahkan mengganggu aktivitas sehari-hari. Jangan biarkan asam urat menguasai hidup Anda, karena asam urat yang menumpuk dalam ginjal bisa menyebabkan gagal ginjal. Lindungi dengan Hasafit, yang terbuat dari minyak habatus sauda, minyak zaitun, VCO, dan ekstrak propolis, mengurangi peradangan, melumasi sendi, turunkan kadar asam urat, kolesterol, dan menjaga Anda tetap aktif tanpa rasa sakit.
3: Alhamdulillah, setelah minum Hazafit, setiap bangun tidur, badanku terasa segar. Aku bisa beraktivitas seperti semula, bisa masak, bisa olahraga, dan bisa jalan-jalan kemanapun. Terima kasih Hazafit.
2: Hazafit, nikmati hidup tanpa rasa sakit. Hasafit, tubuh kembali fit.

0: Halo pendengar, saat ini saya sedang berada di rumah seorang konsumen kapsul herbal Hazavit yang sudah merasakan manfaat dan berhasil sembuh setelah mengkonsumsi kapsul herbal Hazavit.
1: Nama saya Dono Indarto, umur saya 42 tahun, alamat Beran Gedangan Sukoharjo. Selama ini yang saya keluhkan semutan sama jimpe. Setelah saya periksa dokter, ternyata kolesterol saya tinggi. Saya dengar iklan di radio, ada produk Hazavit, saya coba-coba, kok ternyata sembuh. Alhamdulillah, saya bisa kerja lagi. Cara minumnya 3 kali sehari 2 kapsul. Buat pendengar yang belum mencoba atau beli, silahkan coba Hazavit.
0: Baik pendengar, demikian tadi cerita pengalaman dari konsumen Hazavit yang sudah sembuh dari penyakitnya setelah minum kapsul herbal Hazavit.

0: Aduh, mataku perih banget. Tiap hari liatin layar laptop terus. Rasanya kabur, pegel. Sampai kadang pusing banget nih.
1: Kemarin kan tak kasih Ainucare. Dicobain. Itu kapsul herbal buat mata. Dibuat dari ekstrak bilberry dan wortel.
0: Emang ampuh ya?
1: Jelas dong. Bilberry itu antioksidannya tinggi banget. Bisa cegah mata minus semakin parah. Bantu jaga retina. Bahkan mencegah katarak. Juga bisa untuk mencegah penyakit degenerasi makula.
0: Wah, jadi nggak cuma buat mata yang minus aja ya?
1: Iya, buat yang matanya sering lelah karena kerja atau yang lagi pemulihan masalah retina juga bisa. Ainucare solusinya.

0: Ainucare, kapsul herbal dengan ekstrak bilberry dan wortel. Bantu menjaga kesehatan mata secara alami. Cari di apotek dan gereja terdekat. Ainucare, untuk penglihatan yang lebih sempurna. Mata mulai berair, buram, dan semakin mengganggu aktivitas. Itulah yang dirasakan Ibu Ferida setiap kali menatap layar handphone atau komputer. Awalnya ini dianggap biasa, tapi lama-lama bikin aktivitas harian jadi terganggu. Sampai akhirnya, ia mencoba kapsul herbal kesehatan mata, Ainucare. Dan perlahan, pandangannya kembali cerah seperti semula.
1: Assalamualaikum, saya Ferida. Beberapa waktu lalu, mata saya sering banget berair. Dan kalau lihat HP itu rasanya burem nggak jelas. Bikin nggak nyaman banget, apalagi kalau kerja atau baca-baca dari layar. Alhamdulillah, waktu saya dengerin radio, saya tahu tentang Ainucare. Saya langsung coba beli di apotek. Saya minum rutin sesuai anjuran. Dan sekarang, Masya Allah, mata saya sudah jauh lebih enak. Nggak berair lagi, nggak burem lagi. Terima kasih Ainucare. Terima kasih juga buat radionya yang sudah kasih info bermanfaat.
0: Seperti Ibu Ferida, Anda pun bisa kembali menikmati hari tanpa gangguan mata yang buram, perih, atau berair. Dengan kandungan alami dari bilberry dan wortel, Ainucare hadir sebagai solusi herbal untuk menjaga kesehatan mata Anda. Ainucare, untuk penglihatan yang lebih sempurna.

0: apapun aktivitas Anda membuat Anda sering kontak langsung dengan debu, asap, serta radikal bebas. Agar mata tetap sehat, bebas iritasi, minum Ainucare. Kandungan buah bilberry dan wortel berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Ainucare, baik diminum 2 kapsul 3 kali sehari. Untuk layanan konsultasi, Anda bisa menghubungi 0818-0515-9000. Ainucare, untuk penglihatan yang lebih sempurna.
1: Paningalipun panjenengan wis mulai kabur lan kurang cetha, gampang kesel ndeleng layar HP lan komputer, yen yo wakeh kancane. Tapi ora usah kuatir, sakmenika sampun wonten kapsul herbal khusus kangge kesehatan mata. Naminipun Ainucare. Nah, iki cerita babagan Ainucare sing wis bantu Pak Sunarso. Penglihatanipun iso jernih malih, boten kabur-kabur.
2: Nama saya Sunarso. Jualan bakmi goreng, nasi goreng di Jalan Tiga Negeri. Alamat kula Kampung Kranggan, RT 02 RW 18 Makam Haji Kartosuro. Sing kula rasake niku mata niku mboten ngrasaken sakit. Nanging penglihatanipun tapi pandangan kula kabur. Kula sampun periksa dhateng puskesmas, langsung dipun rujuk supados periksa dhateng griya sakit mata ingkang mapan wonten ing Karangasem Jajar. Kulona dipun jadwalaken supados operasi. Operasi ingkang sepisan menika kelampahan tanggal 12 Oktober 2023. Menika ingkang sisih kiwa. Lah lajeng 8 Januari kula operasi ingkang ngangka kalih. Lajeng sampun kaleksanan operasi. Sedayanipun menika lancar saya mboten-wonten gangguan. Lah kajawi saking menika wonten ing radio menika wonten obat herbal Ainucare menika kula nyobi. Lah nyobi busana ngantos saengga sepriki menika kula menawi mboten wonten keluhan sabibaripun operasi kangge merawat pandangan kula utawi paningal kula. Lah kejawi saking menika monggo sederek-sederek ingkang paningalipun kirang normal nuwun sewu monggo mangke nyobi obat herbal Ainucare menika. Mugi-mugi mangke wonten manfaatipun lan judu kangge panjenengan. Ingkang jelas kula ingkang sampun nyobi menika ngraosaken sekeca pandanganipun langkung sekeca. Kula ngonsumsi Ainucare menika sampun kirang langkung 3 bulan. Matur nuwun sanget nggih mekaten.
1: Pendengar, menika wau kesaksian cerita babagan Ainucare saking Pak Sunarso. Panjenengan ingkang gadahi penyakit sami kalih Pak Sunarso, enggal kemawon dateng apotek terdekat tumbas Ainucare. Panjenengan saged telepon utawi kirim WA ten nomor 0838 01 96 9000. Ainucare kangge penglihatan ingkang langkung sampurno.
3: Asafi dan Ainucare tersedia di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara nomor 109, belakang PLTD Luwu, Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya Simpang Raya. Asafi dan Ainucare juga tersedia di Apotek RR Medika Tirta Kencana Unit 11, Gerai Bumdes Mandiri depan kantor desa Tirta Kencana Unit 11, Apotek Fadila Farma Unit 12, Apotek Kristo Unit 2, Apotek Hidayah Unit 2, Apotek Fadila Medika 2, Unit 1, Karanganyar, Agen Toko Mbak Winarti, Suka Maju 1, Ombolu, Agen Bunda Misiem, Unit 3, Sidoharjo, dekat Tower Sutet, Balai Benih, Agen Gilingan Padi Pak Roret atau Pak Win, Topo 8, Sari Buana. Untuk informasi dan layanan produk, hubungi 0816-4386-667.

0: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan netto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus, yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
1: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000. di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwuk, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
0: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.
2: Pak Edi, berani apa? Aku apa takon iki?
3: Enek apa to, Kang? Kok ketoke apa wonteng?
2: Iya iki, Pak. Sampean biyen kae asam lambungnya tinggi. Lan bojone sampean kan duwe sakit, Ma. Ketoke saiki wis gak pernah sambat. Tur kita sehat semangat.
3: Iya, Kang. Tak kandhani yo. Sing tak rasake biyen iku krasane perut kembung, terus mual, mules, karo mutah, nyeri ulu hati, terus sering bersendawa. Rasane loro kabeh. Tur awak yo ora kepenak kabeh. Nek wis ngrasake ngono iku, berarti iku tanda-tanda asam lambung tinggi.
2: Iku sing tak rasake saiki.
3: Wis, ndang dijamuni saiki.
2: Sampean jamuni apa? Aku enek ana jamune sampean.
3: Tak kandhani maneh yo. Ping siji, pola makane kudu diatur. Terus, ping pindhone, aku konsumsi ramuan herbal Bistrofit. Bistrofit kuwi ampuh kanggo terapi penyembuhan masalah lambung. Aja lali yo, pas ngombe Bistrofit kuwi kudu gawe banyu anget.
4: Leres para bapak ibu, ramuan herbal Bistrofit diracik ngagem bahan-bahan herbal teruji saking Badan POM, ugi sampun teruji kagem terapi penyembuhan sakit mah, perut kembung, lan ugi asam lambung tinggi. Bistrofit, ramuan herbal, cocok sangat kagem ngatasi masalah lambung panjenengan. Kagem penyembuhan, ngunjuk rong kapsul sedina ping telu, lan kagem pemeliharaan, ngunjuk sak kapsul sedina ping telu. Ampun kesupen, ngunjuk ngagem toyo anget.
1: Dapatkan Bistrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal, dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: Oh, assalamualaikum, Bu.
1: Loh, kok udah pulang,
0: aduh,
1: Pak?
0: Bapak tuh dari kemarin sakit kepala melulu, Bu. Oh. Jadi nggak kosan kerja ini. Aduh.
1: Ya ampun, itu kolesterolmu naik, Pak. Oh. Makanya pola makannya dijaga. Nih, minum Hazafit.
0: Apa itu? Hazafit?
1: Westo, ini sangat baik untuk menurunkan kolesterol. Ibu juga minum,
0: oh,
1: kok.
0: Oke lah kalau gitu. Hazafit adalah kapsul herbal dengan kandungan minyak habatus sauda, minyak zaitun, VCO, virgin coconut oil, dan ditambah dengan ekstra propolis yang diolah secara modern. Hazafit sangat dianjurkan untuk menjaga kesehatan tubuh, serta Hazafit dapat membantu mengobati berbagai macam penyakit degeneratif seperti kolesterol, diabetes, darah tinggi, asam urat, kanker, asma, stroke, masuk angin, dan yang lain. Dengan mengonsumsi Hazafit, tubuh terjaga dan semakin fit. Hazafit isi 60 kapsul, harga Rp200.000. Dapatkan sekarang juga Hazafit di radio yang memutar iklan ini. Informasi dan layanan produk bisa menghubungi di nomor telepon dan WA 0816-4386-667.
1: Loh, kok pulang lagi, Pak?
0: Kolesterolnya udah reda. Alhamdulillah, berkat Hazafit, sekarang sakitnya beda. Kangen.
1: Ada maunya.
0: Hazafit, tubuh kembali fit.
2: Berangkat pagi, pulang malam, ya itulah keseharian saya. Keluarga saya itu sampai khawatir dengan kesehatan saya karena padatnya pekerjaan saya dan banyaknya permintaan desain yang saya terima. Kegiatan saya yang sangat padat ini tidak membuat saya menjadi loyo, malah saya lebih semangat bekerja lagi. Ya ini semua itu karena saya menjaga badan saya agar tetap sehat dengan selalu minum susu Eta Plus 3 kali sehari. Walaupun susu kambing, tapi tidak ada amis-amisnya, malah nagih loh rasanya. Ya saya saranin buat teman-teman semuanya untuk minum susu Eta Plus biar kegiatannya itu bisa berjalan dengan maksimal. Susu Eta Plus, plus nikmatnya, plus khasiatnya.
3: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 4386 667.

0: Pendengar, saat ini saya sedang berada di Kabupaten Semarang, tepatnya di Jombor, di rumah seorang konsumen kapsul herbal Hazafit yang sudah merasakan manfaatnya. Langsung saja kita tanya-tanya dengan beliau. Derek Tepang, Bapak paring asmo sinten?
1: Nami kulo Arif saking Jombor, Kabupaten Semarang.
0: Yuswon jenengan pinten Pak saniki?
1: Saniki umur kulo pun sampun 45 tahun.
0: Sak derenge jenengan gerah nopo to? Nopo sing diraos nggih?
1: Sak derenge saben tangi tilem niku nek enjang awake kados digebegi niku lho Pak.
0: Lah sampun nate priksa ten dokter nopo puskesmas ngoten?
1: Kula nyobi cek teng niku nopo niku apotek ternyata kolesterol kali asam urat kula niku dhuwur banget.
0: Lah ngertos Hazafit niku sing pundi?
1: Pas teng mobil kula mireng niku nopo iklan kapsul minyak habat sudah Hazafit niku lho. Terus kula tumbas teng apotek.
0: Oh, lah caranipun jenengan ngunjuk pripun?
1: Langsung neng kula ngunjuk tiga kali sehari lah kok tangi turun itu apa juru kepenak niki
0: pun cek malih ke apotek dereng
1: masaran kulo terus teng apotek malih kulo cek alhamdulillah pun normal sedoyo asam urat kalih niku nek
0: kulo nyuwun pesen kangge pendengar radio ingkang sak menika nembe mirengke jenengan kersane saged mantun kados jenengan
1: monggo sederek-sederek ingkang nembe mirengke radio unjuk Hazafit kersane awake sehat. Minum Hazafit, tubuh kembali fit.
0: Oke, pendengar, demikian cerita pengalaman dari Pak Arif yang sudah sembuh dari penyakitnya setelah minum kapsul herbal Hazafit. Segera dapatkan Hazafit di apotek atau gerai sehat yang disebutkan di radio ini.
2: Hazafit dan Ainuger tersedia di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara nomor 109, belakang PLTD Luwu, Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya Simpang Raya. Hazafit dan Ainuker juga tersedia di Apotek RR Medika Tirta Kencana Unit 11. Gerai Bumdes Mandiri depan kantor desa Tirta Kencana Unit 11, Apotek Fadila Farma Unit 12, Apotek Kristo Unit 2, Apotek Hidayah Unit 2, Apotek Fadila Medika 2 Unit 1 Karanganyar, Agen Toko Mbak Winarti Suka Maju 1 Ombolu, Agen Bunda Misiem Unit 3 Sidoharjo dekat Tower Sutet Balai Benih, Agen Gilingan Padi Pak Roret atau Pak Win, Topo 8 Sari Buana. Untuk informasi dan layanan produk, hubungi 0816 4386 667.

0: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing. Kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan netto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
1: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwuk, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
0: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.
2: Berangkat pagi, pulang malam, ya itulah keseharian saya. Keluarga saya itu sampai khawatir dengan kesehatan saya karena padatnya pekerjaan saya dan banyaknya permintaan desain yang saya terima. Kegiatan saya yang sangat padat ini tidak membuat saya menjadi loyo, malah saya lebih semangat bekerja lagi. Ya ini semua itu karena saya menjaga badan saya agar tetap sehat dengan selalu minum susu Eta Plus 3 kali sehari. Walaupun susu kambing, tapi tidak ada amis-amisnya, malah nagih itu rasanya. Ya saya saranin buat teman-teman semuanya untuk minum susu Eta Plus, biar kegiatannya itu bisa berjalan dengan maksimal. Susu Eta Plus, plus nikmatnya, plus khasiatnya.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 4386 667.

0: Jadi semua berapa Pak Nur?
1: Semua totalnya 28.000 Mbak.
0: Oh, ini Pak uangnya.
1: Oke Mbak, kembaliannya 2.000 nggih. Ini ya Mbak.
0: Loh, kebanyakan ini Pak Nur.
1: Nah, kebanyakan gimana Mbak?
0: Kembaliannya kan 2.000. Lah Pak Nur ini ngasihnya malah 20.000.
1: Oh alah, maaf Mbak. Akhir-akhir ini memang penglihatan saya agak kurang jelas ini.
0: Segera diobati Pak Nur, jangan dibiarkan. Coba minum Ainucare. Suami saya juga minum itu. Alhamdulillah sekarang penglihatannya sudah jelas kembali.
1: Oh gitu ya Mbak. Maaf tadi apa ya namanya?
0: Ainucare Pak Nur.
1: Oh iya ya Mbak.
2: Jangan biarkan jika mata Anda sudah mengalami masalah. Segera minum Ainucare. Ainucare 100% herbal alami untuk membantu memelihara kesehatan mata. Ainucare terbuat dari ekstrak buah bilberry dan wortel, diolah secara higienis dan modern. Sangat ampuh untuk mengobati katarak, silinder, mata minus, glaukoma, mata kabur, rabun dekat atau rabun jauh, mata lelah, mata merah, dan gangguan kesehatan mata lainnya. Ainucare baik diminum 2 kapsul 3 kali sehari. Untuk layanan konsultasi, Anda bisa menghubungi 0818 0515 9000. Ainucare untuk penglihatan yang lebih sempurna.
3: Bu, iki mau nek wong ulem-ulem. Sapa meneh kuwi sing mantu, Bu?
4: Mantu apa toh?
3: Loh. Kudu ulem ta?
4: Sanes, Pak. Iki tagihan listrik. Kae mau anake Pak RT.
3: Elae.
4: Jantenan. Apa ya wis ra ketok tenan toh, Pak? Mbok goleke tambah kono lho.
2: Penglihatan Anda mulai kabur. Segera atasi dengan Ainucare. Ainucare 100% herbal alami, membantu memelihara kesehatan mata. Ainucare terbuat dari ekstrak buah bilberry dan wortel, diolah secara higienis dan modern. Terbukti sangat ampuh untuk mengobati keluhan pada mata seperti katarak, silinder, mata minus, glaukoma, mata kabur, mata perih, mata lelah, mata merah, rabun dekat atau rabun jauh, dan keluhan mata lainnya. Ainucare baik diminum 2 kapsul 3 kali sehari. Ainucare untuk penglihatan yang lebih sempurna. Hasafi dan Ainucare tersedia di Radio Galaksi KFM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara nomor 109 belakang PLTD Luwu, Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Hasafi dan Ainucare juga tersedia di Apotek RR Medika Tirta Kencana Unit 11, Gerai Bumdes Mandiri depan kantor Desa Tirta Kencana Unit 11, Apotek Fadila Farma Unit 12, Apotek Kristo Unit 2, Apotek Hidayah Unit 2, Apotek Fadila Medika 2 Unit 1 Karanganyar, Agen Toko Mbak Winarti Suka Maju 1 Ombolu, Agen Bunda Misiem Unit 3 Sidoharjo dekat Tower Sutet Balai Benih, Agen Gilingan Padi Pak Roret atau Pak Win Topo 8 Sari Buana. Untuk informasi dan layanan produk hubungi 0816 4386 667.

0: Setiap pulang kerja, Pak Arif selalu dihantui rasa pusing yang gak kunjung hilang. Setelah memeriksakan diri, ternyata asam urat, kolesterol, dan tekanan darahnya tinggi. Beruntung, setelah rutin mengonsumsi Asafit, rasa pusing itu akhirnya hilang. Kesehatan Pak Arif kembali pulih dan ia bisa menjalani aktivitas tanpa gangguan lagi.
1: Halo, saya Arif dari Tuntang, Kabupaten Semarang. Mau berbagi cerita itu. Dulu itu saya setiap pulang kerja itu palanya pusing, sering pusing gitu kan. Terus saya cek apotek, ternyata tensi saya tinggi dan asam urat saya nggak sembuh-sembuh. Terus sudah berbagai macam pengobatan, aku masih kambu-kambu terus gitu. Nah, terus saya dengar di radio itu ada Asafit. Nah, saya coba, saya minum sehari 3 kali dan alhamdulillahnya udah nggak kambu lagi dan asam urat saya juga udah sembuh. Begitu, Mas. Dan para bolo-bolo, kalau misalnya ada keluhan seperti saya, jangan lupa minum Asafit. Terima kasih.
0: Dengan perawatan yang tepat, Pak Arif kini bisa kembali beraktivitas dengan lancar. Asafit membantunya menjaga kesehatan secara alami, sehingga ia bisa terus bekerja keras tanpa rasa khawatir. Jika Anda juga merasakan hal yang sama, nggak ada salahnya mencoba Asafit untuk mendukung kesehatan Anda. Karena kesehatan yang baik adalah kunci untuk hidup yang lebih produktif dan bahagia. Asafit bisa Anda beli di apotek atau gerai sehat yang ditunjuk. Asafit, tubuh kembali fit.

0: Mbak mau minta tolong le. Iki lo le. Boyo aduh iki sering pegel ngono lho. Linu-linu ngono le.
1: Oh alah Mbak, iku encok namine.
0: Kok tukok nek obat Mbak iki apa ngono lho le.
1: Ampun Mbak, ampun
0: kuatir.
1: Nah, ini Mbak, saya punya kapsul herbal Hazafit.
0: Hazafit
1: untuk menuntaskan pegel-pegel linu, kesemutan, kaya kados encok, sakit kepala juga, serta untuk menjaga kesehatan sehari-hari, Mbak. Monggo dipun unjuk.
0: Yo kene ta ombene.
2: Hazafit adalah kapsul herbal dengan kandungan minyak habatus sauda, minyak zaitun, VCO, virgin coconut oil, dan ditambah dengan ekstra propolis yang diolah secara modern. Hazafit sangat dianjurkan untuk menjaga kesehatan tubuh, serta Hazafit dapat membantu mengobati berbagai macam penyakit degeneratif seperti kolesterol, diabetes, darah tinggi, asam urat, kanker, asma, stroke, rematik, masuk angin, dan yang lain. Dengan mengonsumsi Hazafit, tubuh terjaga dan semakin fit. Hazafit, isi 60 kapsul, harga Rp200.000. Dapatkan sekarang juga Hazafit di radio yang memutar iklan ini. Informasi dan layanan produk bisa menghubungi di nomor telepon dan WA 0816-4386-667.
1: Pripun Mbah?
0: Kapsul herbal apa? Hazafitmu mantep tenan.
1: Lah mesti to Mbah. Niku produk halal lan buatan Indonesia.
0: Oh, ngono to. Terima kasih Hazafitnya. Lan ben kelingan terus.
1: Pripun Mbah? Pripun?
0: Kene le, Mbah nyileh 100 dhisik harap nyumbang iki.
1: Oh.
2: Hazafit, tubuh kembali fit.
3: Kebiasaan merokok dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri. Jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. Eta Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya.
4: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667. Ayo minum Eta
5: Plus. Kene-kene, lek butuh waras tenan.
6: Tapi gak aku lek disuntik, wedi.
5: Ora suntik-suntikan.
6: Wah, mesti pil utawa kapsul kuwi. Aku yo kang ngelan ngulu.
5: Dudu pil, dudu kapsul. Iki mung diteteske kok.
6: Tetes? Hoh wis, ndang tetesno tak klametane.
5: Mbok klameti kenek, ditetesne banyu ngombe kenek. Sing penting ki ndang dilebokne awak.
6: Yo wis, kene bendang waras timbang diinfus.
7: Kang iki wis kauji lan kabuktekake tetesan berkhasiat kanthi mayuto manfaat bioaktiva kangge panandang diabetes, darah tinggi, jantung, liver, kanker prostat lan liyane tanpa ekses lan efek samping. Bioaktiva, formula alami luber nutrisi kangge marasake lan mulihake kasantosan panjenengan.

0: Nyuwun marang Kang Kuwasa, gunakna Bioaktiva minangka sarana.
1: Dapatkan Bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru Bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: Aedi, Reneo toh. Aku apa takon iki?
1: Enek apa toh, Kang? Kok ketoke pewenting?
0: Iya iki, Pak. Sampeyan biyen kae asam lambungnya tinggi. Lan bojone sampeyan kan duwe sakit, Ma. Ketoke saiki wis gak pernah sambat. Tur kita sehat semangat.
1: Iya, Kang. Tak kandhani yo. Sing tak rasake biyen iku krasane perut kembung, terus mual, mules, karo mutah, nyeri ulu hati, terus sering bersendawa. Rasane loro kabeh. Tur awak yo ora kepenak kabeh. Nek wis ngrasake ngono iku, berarti iku tanda-tanda asam lambung tinggi.
0: Iku sing tak rasake saiki.
1: Wis, ndang dijamuni saiki.
0: Sampean jamune apa? Aku enek ana jamune sampean.
1: Tak kandhani maneh yo. Ping siji, pola makane kudu diatur. Terus, ping pindhone, aku konsumsi ramuan herbal Bistrofit. Bistrofit kuwi ampuh kanggo terapi penyembuhan masalah lambung. Ojo lali yo, pas ngombe Bistrofit kuwi kudu gawe banyu anget.
2: Leres para bapak ibu, ramuan herbal Bistrofit diracik ngagem bahan-bahan herbal teruji saking Badan POM, ugi sampun teruji kagem terapi penyembuhan sakit mah, perut kembung, lan ugi asam lambung tinggi. Bistrofit, ramuan herbal, cocok sangat kagem ngatasi masalah lambung panjenengan. Kagem penyembuhan, ngunjuk rong kapsul sedina ping telu, lan kagem pemeliharaan, ngunjuk sak kapsul sedina ping telu. Ampun kesupen, ngunjuk ing ngagem toyo anget.
3: Dapatkan Bistrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal, dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667 0816-4386-667.
4: Hipertensi. Membayangi kehidupan wanita ini.
5: Aku punya hipertensi, tensi aku tinggi, dan yang paling aku bikin panik banget, sebelah kiri tuh langsung udah gak ada rasanya. Kayak gak punya tangan, gak ada kaki, kayaknya gitu. Dan 2 bulan yang lalu aku ngalamin stroke karena itu hipertensi aku tinggi banget.
4: Jangan sampai Anda ikut merasakannya. Cegah dari sekarang. Turunkan kolesterol dan gula darah supaya tekanan darah Anda stabil. Mulai dengan gaya hidup sehat dan minum Hasafit 3 kapsul 3 kali sehari.
5: Yang tadinya tensi aku di 215 sekarang udah 118 sampai per 81.
4: Hasafit, kapsul berisi minyak habatusauda, minyak zaitun, VCO dan propolis, sudah terdaftar BPOM dan terjamin halal. Dapatkan Hasafit di apotek dan gresehat terdekat. Hasafit, tubuh kembali fit.
6: Hasafit dan Ainuker tersedia di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara nomor 109, belakang PLTD Luwu, Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Hasafit dan Ainuker juga tersedia di Apotek RR Medika Tirta Kencana Unit 11, Gerai Bumdes Mandiri depan kantor Desa Tirta Kencana Unit 11, Apotek Fadila Farma Unit 12, Apotek Kristo Unit 2, Apotek Hidayah Unit 2, Apotek Fadila Medika 2 Unit 1 Karanganyar, Agen Toko Mbak Winarti Suka Maju 1 Ombolu, Agen Bunda Misiem Unit 3 Sidoharjo dekat Tower Sutet Balai Benih, Agen Gilingan Padi Pak Roret atau Pak Win, Topo 8 Sari Buana. Untuk informasi dan layanan produk, hubungi 0816-4386-667.

0: Nyapu tau mesti kok nesu-nesu we.
1: Sepurane lah aku sering nesu-nesu. Orang maksud pengen tukaran enggak.
0: Lha opo?
1: Aku ki kangen.
0: Kangen yo ngomong ngono kangen.
1: Aku pengen waktu

0: Ukong. Ukong mau nyari jamu tetes botol tipa toh.
1: Botol tipa? Bioaktiva kali kong.
0: Iya, maksud kong itu. Soalnya tetangga kong yang namanya Ibu Wat itu udah bisa lari-lari lagi toh. Amin yang namanya Bapak Karsim yang umurnya 90 tahun udah bisa main bola lagi tong.
1: Emangnya engkong sakit apa?
0: Ini tong kayak dalam perut engkong nih banyak kerusuhan, engkong mual-mual terus.
1: Ayo kong, silakan masuk. Ini namanya gerai sehat Bioaktiva.
0: Waduh, hebat bener. Kirain engkong ini satana.
1: Oh iya kong, ini istana Bioaktiva.
2: Jadi gini kong, Bioaktiva adalah jamu tetes yang terbuat dari bahan herbal alam rempah Nusantara yang cocok untuk pria dan wanita dari usia anak-anak sampai lansia kayak engkong nih. Bioaktiva juga bisa memelihara kesehatan fungsi pencernaan dan menjaga daya tahan tubuh engkong. Ingat ya kong, untuk mengatasi kerusuhan dalam perut engkong, tes jamu tetes.

0: Dapatkan Bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru Bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
1: Berangkat pagi, pulang malam, ya itulah keseharian saya. Keluarga saya itu sampai khawatir dengan kesehatan saya karena padatnya pekerjaan saya dan banyaknya permintaan desain yang saya terima. Kegiatan saya yang sangat padat ini tidak membuat saya menjadi loyo, malah saya lebih semangat bekerja lagi. Ya ini semua itu karena saya menjaga badan saya agar tetap sehat dengan selalu minum susu Eta Plus 3 kali sehari. Walaupun susu kambing, tapi tidak ada amis-amisnya, malah nagih loh rasanya. Ya saya saranin buat teman-teman semuanya untuk minum susu Eta Plus biar kegiatannya itu bisa berjalan dengan maksimal. Susu Eta Plus, plus nikmatnya, plus khasiatnya.
0: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667.
2: Apa, Mbak?
3: Mbak mau minta tolong, Le. Iki lho, Le. Boyo, aduh, iki sering pegel ngono lho. Linu-linu ngono, Le.
2: Oh, alah, Mbak. Iku encok namine.
3: Kok tukok neobet, Mbak, iki apa ngono lho, Le?
2: Ampun, Mbak, ampun kuatir.
3: Ya, kuatir lho.
2: Nah, ini, Mbak, saya punya kapsul herbal Hazafit.
3: Hazafit.
2: Untuk menuntaskan pegel-pegel linu, kesemutan, kaya kados encok, sakit kepala juga, serta untuk menjaga kesehatan sehari-hari, Mbak.
3: Oh, alah.
2: Monggo, dipununjuk.
3: Yo, kene ta ombene.
0: Hazafit adalah kapsul herbal dengan kandungan minyak habatus sauda, minyak zaitun, VCO, virgin coconut oil, dan ditambah dengan ekstra propolis yang diolah secara modern. Hazafit sangat dianjurkan untuk menjaga kesehatan tubuh, serta Hazafit dapat membantu mengobati berbagai macam penyakit degeneratif seperti kolesterol, diabetes, darah tinggi, asam urat, kanker, asma, stroke, rematik, masuk angin, dan yang lain. Dengan mengonsumsi Hazafit, tubuh terjaga dan semakin fit. Hazafit isi 60 kapsul, harga Rp200.000. Dapatkan sekarang juga Hazafit di radio yang memutar iklan ini. Informasi dan layanan produk bisa menghubungi di nomor telepon dan WA 0816-4386-667.
2: Pripun, Mbah?
3: Kapsul herbal apa? Hazafitmu mantep
2: tenan. Lah mesti to, Mbah. Niku produk halal lan buatan Indonesia.
3: Oh, ngono to. Terima kasih Hazafitnya. Lan ben kelingan terus.
2: Pripun, Mbah? Pripun?
3: Kene le, Mbah nyileh 100 dhisik. Harap nyumbang iki.
2: Oh.
0: Hazafit, tubuh kembali fit.

0: nggih.
1: Sampun.
0: Sampun tiba naturaken wonten penganten anyar, nggih. Mudah-mudahan berbahagia selalu. Niki nyuwun pangapunten setelah tadi satu persatu sudah dihadirkan ada bersama vokalis-vokalis kami. Niki coro pengombyong ngeten sinten sing ajeng.

0: kantor milik kita iki.
1: Yo nyeluk biduan.
0: Nyeluk biduan biar rada gayeng. Gayeng. Iki lagune campur sare. Eh, Pak, wis langsung mlebu.

Pedang ini naga puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat.

0: kang kamandhanu. Kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu.
1: Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin.

Sebuah sandiwara radio serial produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singhasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Yvonne Rose, dan Eli Ermawati.

0: Naskah disusun dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispri Yonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-8 dengan judul Angkara Murka Merajalela.
1: Saatnya berbagi ceria bersama Bioaktiva.
2: Nama saya Agus Ramli, Jalan Lijo, Gang Mangga 1, Kelurahan Madrejo, Pangrambun, Kalimantan Tengah. Saya diponis dokter terkena penyakit gangguan lambung dan pembengkakan hati. Dokter menyarankan saya untuk istirahat. Keluhan saya selama ini perut terasa kembung dan dada terasa sesak. Setelah saya meminum Bioaktiva, terasa perut saya terasa enak, sudah enggak kembung lagi, dada sudah enggak terasa sesak, tidur pun terasa enak, badan juga terasa enak. Bahkan saya sekarang sudah sehat. Saya akan terus mengkonsumsi Bioaktiva sampai saya betul-betul sembuh total.
1: Mau sehat seperti mereka, Bioaktiva solusinya. Dapatkan segera di radio kesayangan Anda. Bioaktiva, tetesan ajaib untuk kesehatan tubuh.
3: Jamu tetes Bioaktiva bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Telepon, SMS, dan WhatsApp 0816-4386-667. 0816-4386-667.

dalam seri ke-227 ini didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Nonon sebagai Ayu Pupu, Ivonero sebagai Sakawuni, Eli Ermawati sebagai Mesin, Rio sebagai Panji Ketawang, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati.

0: Matahari sudah hampir tenggelam ketika Arya Kamandanu dan Rangga Lawe semakin dekat dengan perbatasan desa Majapahit. Kuda yang mereka tunggangi berlari bagaikan terbang di atas jalanan yang berbukit-bukit. Arya Kamandanu merasa lega dan gembira. Sekarang dia benar-benar mempunyai tekad yang mantap untuk ikut berjuang bersama dia Sang Grama Wijaya. Dia tidak ragu-ragu lagi sedikit pun.
1: Hatiku lebih mantap sekarang. Gusti Sang Grama Wijaya adalah seorang bangsawan yang berjiwa mulia. Beliau pantas dihormati rakyatnya. Dan aku tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Aku harus membantu perjuangan beliau. Aku harus ikut membangun Dukuh Majapahit.
0: Kuda yang mereka tunggangi terus melaju. Dua ekor binatang itu dari kejauhan nampak seperti dua ekor semut yang bergerak perlahan-lahan. Makin lama makin jauh dan makin jauh. Mereka terus berlari meninggalkan debu yang mengepul di belakang mereka. Dan akhirnya mereka lenyap di balik kerimbunan hutan.

0: Gunung Bromo menjulang tinggi. Kabut putih melingkari punggungnya. Puncak gunung muncul dari balik kabut bagaikan istana para dewa, ikut menyaksikan keabadian di bawahnya. Angin berhembus turun, mengalir ke lembah-lembah dan bukit-bukit di sekitar Gunung Bromo. Pagi itu, puncak bukit Panampihan kelihatan lengang. Beberapa ekor burung bertengger di pepohonan, kemudian terbang lagi ke pohon-pohon yang lain. Rumah Dewi Tunjung Biru juga kelihatan sunyi dan lengang. Tak seorang pun nampak di halaman. Sakawuni tengah berbicara dengan ibunya di serambi depan.
1: Lukamu sudah sembuh, Dok. Nampaknya kau sudah sehat kembali.
2: Iya, Bu. Saya sudah tidak merasa sakit lagi. Tubuh saya sudah segar kembali.
1: Mengapa kau tidak tinggal di sini saja bersama Ibu Wuni?
2: Tinggallah di sini saja.
1: Kita bisa hidup tenang di sini. Suasana alam di sini sangat indah. Pikiran kita tidak akan ruwet.
2: Tidak, Bu. Untuk saat ini, saya belum bisa tinggal bersama Ibu.
1: Kau memang anak yang keras hati, Wuni.
2: Saya masih mempunyai urusan yang harus saya selesaikan, Bu.
1: Kau masih menaruh dendam pada ayahmu, Nak?
2: Iya.
1: Turutilah kata-kata ibumu. Hapuslah rasa dendam itu. Dendam hanyalah akan membuat susah diri kita sendiri. Jika seseorang masih menaruh dendam, artinya jiwanya belum dewasa.
2: Dia telah berbuat tidak adil, Bu. Apakah dia tidak harus mendapat hukuman?
1: Biarlah Sang Hyang Widi yang akan menghukumnya. Kita pasrahkan saja segalanya pada kekuasaannya.
2: Tidak. Saya belum bisa menerima pendapat seperti itu. Saya tidak bisa membiarkan perbuatan seorang laki-laki yang membuat hidup kita menderita. Ibu telah dibuat malu dan disia-siakan. Ibu tidak tahan lagi, sehingga ibu terpaksa meninggalkan desa kelahiran.
1: Sudahlah, Wuni.
2: Sementara itu saya terpaksa hidup sendiri seperti anak liar, Bu. Saya tumbuh seperti bunga-bunga liar di hutan. Hati saya menjadi gersang. Jiwa saya menjadi tandus. Saya membutuhkan kasih sayang seorang ayah. Tapi harapan saya tidak pernah terpenuhi. Musim kemarau berlangsung sangat panjang. Saya hanya mengharapkan setetes air kasih sayang. Tapi itu pun tidak terpenuhi. Saya hanya memperoleh bongkah-bongkahan batu. Saya menjadi semakin dahaga, Bu.
1: Uni, kau memang tidak bersalah. Tidak seharusnya kau menderita. Semua ini adalah kesalahan kami, orang tuamu.
2: Tidak, Bu. Tidak. Ibu pun tidak bersalah. Laki-laki yang bernama Banyak Kapuk itulah yang salah.
1: Sudahlah, Wuni. Sudah.
2: Tidak. Ibu tidak bisa membujuk saya. Mungkin ibu bisa mengobati luka-luka saya akibat kena racun dengan bunga Tunjung Biru. Tapi ibu tidak bisa mengobati luka-luka di hati saya. Maafkanlah saya, Bu. Maafkanlah Sakabuni.
1: Baiklah, Wuni. Baiklah, kalau memang begitu kemauanmu. Tapi dengarlah kata-kata ibu. Sebenarnya, tidak ada orang tua yang tidak mencintai anaknya. Ini sudah merupakan kodrat alam. Ini merupakan hukum kasih sayang. Cinta orang tua pada anaknya bagaikan air, bumi dan udara bagi tanaman. Cinta orang tua kepada anaknya bagaikan sebuah pelita di ruangan-ruangan yang gelap. Dia bersifat pembimbing, melindungi, juga mengasihi.
2: Ibu, saya mohon ibu jangan membius saya dengan kata-kata seperti itu.
1: Tidak, tidak, Wuni. Ibu sedang mengatakan tentang kebenaran. Kebenaran yang hakiki. Kebenaran di sepanjang zaman. Percayalah pada ibu, Nduk. Kalau saja ayahmu tahu bahwa kau sudah lahir ke muka bumi ini, bahwa ada seorang gadis manis bernama Sakawuni, dan gadis itu adalah putrinya, tentulah dia sangat merindukanmu. Sungguh, anakku, Banyak Kapuk boleh melupakan Ayu Pupu, tapi dia tidak mungkin menyangkal hukum alam. Kalau dia tahu bahwa kau adalah putrinya, Dia pasti akan menerimamu.
2: Sudahlah, Bu, sudah. Saya tidak mau bicara lagi soal ini. Saya harus pergi sekarang, Bu.
1: Baiklah, Wuni. Pergilah. Ibu akan mendoakanmu dari puncak Bukit Panampihan ini. Semoga langkah-langkahmu selalu dalam lindungan Sang Hyang Widi.

0: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing. Kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan netto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
1: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
0: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.

Di pagi yang cerah itu, Sakawuni meninggalkan rumah kediaman ibunya. Ayu Pupuh mengantar sampai ke halaman. Sakawuni melambaikan tangannya dari atas punggung kudanya. Dan sebentar kemudian, gadis itu pun sudah berkuda menuruni lereng bukit Panampian.

Menggobong. Kau harus hidup kesepian di puncak bukit Panampihan. Kau telah menjadi korban permainan seorang laki-laki. Aku tidak percaya bahwa laki-laki itu adalah ayahku sendiri. Kasihan kau, ibu. Manusia busuk. Kau benar-benar busuk, banyak kapuk. Aku tidak akan sudi mengakuimu sebagai ayah kandungku. Laki-laki seperti kau harus dilenyapkan dari muka bumi. Selama ini apa saja yang kau kerjakan? Kau hanya mencari kesenanganmu sendiri saja, banyak kapuk. Kau hanya mengejar kemewahan. Kau mengejar pangkat dan kedudukan. Dan kau telah sampai hati menelantarkan ibuku. Banyak kapuk. Aku harus membuat perhitungan denganmu. Hiya, hiya.

Sakawuni terus berkuda semakin jauh meninggalkan kaki Bukit Panampihan. Bukit itu semakin lama semakin jauh, dan akhirnya bercampur dan tenggelam di balik bukit-bukit di sekitarnya. Kuda yang ditunggangi Sakawuni telah meninggalkan Candi Kidal, dan sekarang mulai mengitari kaki Gunung Bromo. Malamnya Sakawuni menginap di desa Hambal. Kemudian pagi harinya dia meneruskan perjalanan. Entah apa sebabnya, tiba-tiba saja dia mengarahkan kudanya menuju lereng Arjuna. Apakah dia ingin bertemu lagi dengan Arya Kamandanu? Sakawuni merasa kesal, tapi dia tetap ingin pergi ke lereng Gunung Arjuna.

0: ya. Cuk, cuk, cuk, cuk. Ayah tidak boleh nakal ya. Cuk, sayang.
1: Panji, Panji.
2: Ya, Bi. Saya di sini, Bi.
1: Kemari sebentar, Panji.
2: Ya, Bi.
3: Ada apa, Bi? Kok adik kecil menangis terus?
0: Adikmu ini manja sekali. Dia terus-menerus ingin digendong Bibi.
3: Saya juga bisa menggendongnya, Bi. Mari, Bi. Biar saya yang menggendong.
0: Jangan, Panji. Kau masih terlalu kecil untuk menggendong adik. Nanti jatuh.
3: Kalau Paman Kamandanu ada, Bibi bisa bergantian menggendong Ayu. Jadi, Bibi tidak terlalu capek.
0: Sudahlah, Panji. Pamanmu sedang bekerja. Dan kita berdua juga harus bekerja di rumah.
3: Tadi, Bibi memanggil saya. Ada apa, Bi?
0: Coba kau lihat. Apakah persediaan air bersih kita masih cukup, Panji?
3: Sepertinya sudah habis, Bi. Tempayannya sudah hampir kosong.
0: Kau bisa mencari air bersih sendiri di sungai bawah sana?
3: Bisa, bisa, Bi. Mengapa tidak? Saya kuat memikul 2 guci air. Tubuh saya sekarang sudah kuat, Bi. Soalnya, makan saya banyak. Lihat, tubuh saya sudah kuat.
0: Sudahlah. Kalau bisa, cepat ambil guci-guci air. Dan pergilah ke sungai di bawah sana. Kalau berat, mengisinya jangan terlalu penuh, ya? Separuh saja.
3: Iya, Bi.
0: Hati-hati, Panji. Jangan buru-buru mengerjakannya. Nanti kau jatuh.
3: Iya, Bi. Saya akan hati-hati.
0: Kasihan Panji Ketawang. Dia harus bekerja keras membantu aku menyelesaikan urusan-urusan rumah tangga. Sudah 14 hari lamanya Kakang Kamandanu pergi ke Majapahit. Kapan dia akan kembali lagi ke Layang Arjuna? Ataukah dia tidak akan kembali lagi? Coba ya sayang ya. Ada apa Ayu? Ada apa? Haus ya? Aduh, kasihan. Coba ya sayang.

Sungai itu sangat jernih. Airnya sampai berkilat-kilat. Dasarnya yang berpasir dan penuh batu kerikil nampak jelas sekali. Di samping jernih, air itu juga sangat dingin. Panji Ketawang sibuk memenuhi kuci-kuci airnya. Dia turun ke sungai sampai ke batas lutut. Setelah kuci-kuci airnya penuh, Panji Ketawang mengambil pikulan. Dia baru saja akan memasang pikulan itu ke pundaknya ketika mendadak seseorang telah berdiri di hadapannya.

0: Anna, ada apa Tanci ketawa? Kenapa kau takut? Tenang saja, aku bukan hantu. Coba kau perhatikan baik-baik. Masa kau lupa padaku, Panji?
1: Siapa kau?
0: Coba kau ingat-ingat sekali lagi. Aku tidak percaya bahwa kau sama sekali sudah lupa padaku. Ayo, lihat wajahku. Ayo, siapa?
1: Kau Bibi Muni.
0: Ternyata kau masih ingat padaku, Panji. Iya, benar. Aku Bibi Muni.
1: Kau mau mencari Paman Kamandanu?
0: Aku mau bertemu dengan kalian, bukan hanya dengan pamanmu.
1: Paman tidak di rumah, Bibi Muni. Paman pergi ke desa Majapahit.
0: Lalu siapa yang ada di rumah?
1: Bibi Mesin. Bibi Mesin di rumah. Bibi Mesin sedang menggendong Ayu.
0: Ayu? Siapa Ayu?
1: Adik kecil. Bibi Mesin punya adik kecil. Ayo. Bibi Muni, kau mau melihat adik kecil?

0: Mesin. Lihat, siapa yang datang, Bi?
1: Ada apa kok ini, Panji?
0: Lihat, Bibi Mesin. Aku membawa siapa? Coba. Dialah Bibi Sakawuni. Dia dulu pernah tinggal di gubuk ini bersama kami.
2: Mesin menatap Sakawuni yang masih berdiri di tengah-tengah pintu. Kedua orang wanita itu saling bertatapan untuk sesaat lamanya. Mesin segera mengenali siapa gadis yang sekarang berdiri di hadapannya.
1: Oh, adik, bukankah kita pernah bertemu?
3: Ya, kita pernah bertemu beberapa kali.
1: Adik datang bersama siapa?
3: Aku datang sendirian saja.
0: Bibi Wuni ingin bertemu dengan Paman Kamandanu.
1: Oh, sayang sekali. Kakang Kamandanu pergi ke Majapahit. Sudah beberapa hari ini dia tidak di rumah. Mari silakan duduk. Mari silakan.
3: Ya, terima kasih.
1: Ayo, Panji. Tolong siapkan air minum, ya.
0: Ya, Bibi Mesin.
2: Panji ketawang lalu melangkah ke ruangan belakang. Sementara Mesin menerima tamunya di balai bambu. Untuk sesaat lamanya, mereka berdiam diri.
1: Saya ingat sekarang. Saya ingat bahwa adik telah beberapa kali menolong saya. Waktu itu, saya bersama almarhum suami saya. Saya banyak berhutang budi pada adik.
3: Lupakan saja soal itu. Aku datang bukan untuk meminta balas jasa. Aku datang hanya sekedar ingin bertemu dengan kalian.
1: Kami sangat gembira atas kunjungan adik. Sayang sekali, Kakang Kamandanu tidak ada di rumah.
3: Tidak apa-apa. Jadi, kaukah istri Kamandanu?
1: Iya, adik benar. Sayalah istri Kakang Kamandanu. Kenapa?
3: Tidak apa-apa. Aku hanya sekedar ingin tahu saja.
1: Tentunya, adik akan menginap malam ini. Kami akan merasa sangat senang jika adik sudi menginap barang semalam.
3: Terima kasih atas keramahanmu.
1: Panji Ketawang, kelihatannya sangat senang melihat kehadiran adik.
3: Anak itu sudah semakin besar sekarang. Dulu masih agak kecil.
1: Anak itu bertambah nakal.
0: Bukan saya yang nakal, Bibi Mesin. Paman Kamandanu itu yang nakal. Dia senang keluyuran.
1: Jangan berkata begitu, Panji. Kau selalu menyalahkan pamanmu. Kau harus tahu, kalau pamanmu pergi, tentulah pamanmu mempunyai urusan penting yang harus diselesaikan. Kau jangan selalu menyalahkan pamanmu.
0: Panji kesal, Bi. Paman tidak pernah di rumah. Paman sepertinya tidak betah di rumah.
1: Sudahlah, Panji. Kau bermain-main saja di halaman sana. Ayolah, silakan adik minum. Marilah kita minum bersama. Oh ya, selama ini saya belum tahu siapa nama adik. Dulu, adik pernah memperkenalkan nama adik sebagai Angin Lengan Seribu. Siapakah sebenarnya nama adik?
3: Namaku Sakawuni.
1: Oh, nama yang bagus. Marilah adik Wuni, marilah kita minum bersama-sama.
3: Terima kasih.
4: Pendengar keluarga sehat El Hapsi Madu Hitam Pahit, bagi Anda yang ingin tetap hidup sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit, baik penyakit-penyakit ringan atau penyakit-penyakit berat, kini hadir El Hapsi Madu Hitam Pahit. Ini merupakan madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk membantu proses penyembuhan berbagai macam dan jenis penyakit, baik penyakit ringan maupun penyakit berat seperti asam urat, rematik, diabetes, hipertensi atau tekanan darah tinggi. El Hapsi Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit sakit jantung, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah. El Hapsi Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit liver atau sakit kuning, kemudian kebas-kebas dan juga kesemutan. El Hapsi Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit mah, mengatasi masalah pencernakan dan juga alergi. El Hapsi Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit insomnia atau susah tidur, sakit ginjal, dan juga menambah nafsu makan. El Hapsi Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk memperbaiki vitalitas pria dan lain-lain akibat pola makan yang tidak seimbang. Konsumsi rutin El Hapsi Madu Hitam Pahit 1-2 sendok makan sehari 2 kali, pagi dan sore hari. Jadikan El Hapsi Madu Hitam Pahit sebagai nutrisi alami dan wajib ada di rumah pendengar semuanya. Sedangkan untuk komposisi dari El Hapsi Madu Hitam Pahit, ini paling lengkap dibandingkan dengan madu pahit lainnya. Karena kandungan dari El Hapsi Madu Hitam Pahit, ini ada 9 bahan herbal pilihan. Menjadikan El Hapsi Madu Hitam Pahit penyempurna dari madu pahit yang saat ini sudah ada. Awas pendengar, jangan terkecoh dengan merek madu hitam pahit yang lain. Pastikan madu hitam pahit yang Anda beli adalah El Hapsi Madu Hitam Pahit. Bismillah. Dengan mengkonsumsi rutin El Hapsi Madu Hitam Pahit, insya Allah penyakit Anda sembuh.
5: El Hapsi Madu Hitam Pahit, harga Rp140.000, hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

Sakawuni menerima tawaran Maisin. Malam itu dia menginap di lereng Gunung Arjuna. Sebenarnya Maisin agak curiga melihat kehadiran Sakawuni yang tiba-tiba. Dia menduga, tentulah ada hubungan antara Sakawuni dan suaminya, Arya Kamandanu. Malam harinya, ketika Panji Ketawang dan Ayu Wandira sudah tidur pulas, dua orang wanita itu duduk di ruangan tengah sambil bercakap-cakap.

0: Jadi selama ini Kakang Kamandanu selalu bersama adik Wuni?
1: Iya. Iya, Kakak Mesin. Kamandanu selalu bersamaku. Dia terluka. Aku kasihan melihat luka-lukanya. Kemudian dia aku bawa pulang ke rumah kakekku di desa Tanibala. Tapi luka-lukanya nampaknya sangat parah.
0: Lalu bagaimana dia bisa sembuh?
1: Dia saya bawa ke puncak bukit Panampihan untuk menemui Dewi Tunjung Biru. Akhirnya dengan meminum air rendaman bunga Tunjung Biru, luka-lukanya bisa disembuhkannya kembali.
0: Oh, saya sangat mengucapkan terima kasih atas pertolongan adik Wuni.
1: Oh.
0: Saya sangat menyesal karena suami saya telah merepotkan adik Wuni.
1: Jangan berkata begitu, Kak. Aku sama sekali tidak merasa repot.
0: Walaupun bagaimana, adik Wuni pasti merasa kerepotan karena harus menolong suami saya.
1: Tidak ada yang mengharuskannya.
0: Aku hanya kasihan padanya. Adik Wuni pastilah seorang gadis yang berhati mulia.
1: Aku tidak perlu puji-pujian seperti itu. Kalau aku ingin menolong orang, aku akan menolongnya begitu saja.
0: Iya. Maafkan kalau ada kata-kata saya yang menyinggung perasaan adik Wuni.
1: Aku datang kemari hanya ingin tahu apakah luka-luka Arya Kamandanu sudah sembuh sama sekali.
0: Sudah, Di. Luka-lukanya sudah sembuh. Bahkan dia sudah bekerja seperti biasa lagi. Dan sekarang dia sudah bekerja di Majapahit.
1: Mengapa kau mengizinkan dia pergi ke Majapahit?
0: Ya, semula saya memang keberatan. Tapi akhirnya saya bisa memahami keinginannya. Katanya dia ingin bekerja untuk Gusti Sanggrama Wijaya.
1: Dia itu seorang laki-laki. Dia bisa mencari kesenangan di tempat lain. Mengapa kau bisa percaya pada omongan seorang laki-laki?
0: Dia adalah suami saya, adik Wuni. Tentu saja saya harus mempercayai kata-katanya.
1: Kau tidak takut dia akan melupakanmu?
0: Seorang suami tidak akan mudah melupakan istrinya. Memang, suatu ketika dia bisa saja mendapat godaan. Tapi kalau dia seorang laki-laki yang tabah, dia tetap akan ingat pada keluarganya.
1: Selama ini aku belum pernah bertemu dengan laki-laki seperti itu. Aku tidak begitu yakin apakah ada laki-laki tabah di dunia ini.
0: Seorang laki-laki memang mempunyai banyak kelemahan, adik Wuni. Tapi sebenarnya kelemahannya itu bukan berasal dari dirinya sendiri. Sedikit banyak sikap istrinya akan mempengaruhi sikap dan wataknya. Kalau dia kita beri kepercayaan, kalau kita berikan kesetiaan, kalau kita berikan pengertian, tentulah dia akan berusaha mengatasi godaan.
1: Ya, mudah-mudahan saja suamimu itu tetap tabah seperti yang kau harapkan.
0: Adik Wuni, ada apa sebenarnya?
1: Tidak ada apa-apa. Aku senang bertukar pikiran seperti ini. Hal ini akan membuat pengetahuanku lebih banyak dan wawasanku lebih luas.
0: Sebenarnya kami adalah pasangan suami istri yang kurang bahagia.
1: Apa
0: yang kau katakan, Kakak Mesin? Kami memang suami istri. Tapi kami tidak pernah merasakan sebagaimana halnya yang dirasakan oleh sepasang suami istri. Kami sepertinya mempunyai dunia sendiri-sendiri. Saya dengan dunia saya sendiri. Dan Kakang Kamandanu dengan dunianya sendiri. Kami pernah hidup satu atap. Tapi kami tidak pernah bertemu. Kami berdekatan. Tapi sebenarnya kami selalu berjauhan.
1: Mengapa bisa begitu?
0: Aneh sekali perkawinan kalian ini.
1: Iya.
0: Memang aneh, adik Wuni. Tapi itulah yang terjadi.

0: Kaisin kemudian menceritakan sejarah perkawinannya dengan Arya Kamandanu. Wanita berkebangsaan Mongolia itu bercerita sambil sekali-sekali mengusap air matanya. Tidak lupa dia menceritakan perihal hubungannya dengan Arya Dwipangga, sehingga menyebabkan lahirnya Ayu Wandira. Sakawuni merasa iba mendengar kisah yang dituturkan Meijin.
1: Begitulah adik Uni. Bukankah di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin terjadi? Semuanya serba mungkin. Dunia ini memang milik kita, tapi rahasianya bukan kepunyaan kita. Saya sudah pasrah adik Uni. Kalau aku jadi kakak Meijin, Arya Dwipangga itu sudah kubunuh. Mengapa harus begitu, adik Uni? Membunuh orang itu tidak baik. Membunuh manusia berat dosanya. Kakek saya seorang pendeta penganut ajaran Buddha. Kakek saya sering mengatakan bahwa membunuh makhluk hidup akan membuat hidup kita dibayang-bayangi ketakutan. Ketakutan akan dosa-dosa kita sendiri.
2: Tapi kita tidak boleh tinggal diam dan membiarkan manusia-manusia buas seperti itu berkeliaran. Kita tidak bisanya pasrah kepada keadaan, kah?
1: Sudahlah, adik Uni. Saya sudah merasa cukup bahagia dengan apa yang saya terima sekarang ini. Kalau kakang Arya Kamandanu masih menggenggam sebungkah kekecewaan karena sejarah kelahiran Ayu Wandira, saya akan menerimanya. Saya cukup tahu diri. Bahkan kalau ada seorang gadis yang mencintainya dan kakang Kamandanu mencintai gadis itu, saya akan dengan rela melepaskannya.
2: Jangan berkata begitu, kakak Meijin. Kamandanu itu sekarang sudah menjadi suamimu. Kau harus mempertahankannya. Kau harus membuat kubu untuk menyelamatkan perkawinan kalian. Apakah kubu atau benteng buatan manusia dapat melawan nasib?
1: Nasib bukan urusan kita, kak.
2: Mengapa kita harus memikirkannya? Kau tidak boleh putus asa, kakak Meijin. Menurut pendapatku, kau adalah wanita yang paling tepat untuk mendampingi Arya Kamandanu. Sekalipun banyak menderita, tapi kau tetap berhati suci. Kau jujur dan setia, dan kau tabah. Arya Kamandanu membutuhkan seorang wanita seperti kau, kakak Meijin.
1: Saya kira adik Uni terlalu berlebihan memuji saya.
3: Saya tidak suka memuji orang. Saya mengatakan apa yang sebenarnya.

0: Malam itu, Sakawuni tidak bisa tidur dengan nyenyak. Mesin juga sekali-sekali terbangun karena Ayu Wandira menangis. Dua orang wanita itu tidur dengan mimpinya masing-masing. Pagi harinya, Mesin terbangun dan mendapatkan sebuah daun lontar yang tergeletak di atas tempat pembaringan Sakawuni.
1: Ada selembar daun lontar. Jelas ini adalah tulisan Sakawuni. Rupanya dia sudah pergi. Rupanya diam-diam dia pergi. Mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikannya padaku. Kakak Mesin, kalau kau membaca tulisan ini, aku sudah pergi. Aku kagum pada kepribadianmu, Kakak Mesin. Kau seorang wanita yang berpengetahuan luas dan berhati mulia. Sang Hyang Widi pasti akan melindungimu. Aku tidak pernah menyesal telah menolongmu. Wanita seperti Kakak Mesin tidak pantas disia-siakan. Ketahuilah, Kak, sebenarnya aku mencintai Arya Kamandanu, suamimu yang menyebalkan itu. Semula hatiku panas. Kamandanu tidak pernah menceritakan bahwa dia sudah mempunyai seorang istri. Hidupku hampir saja runtuh gara-gara suamimu. Tapi akhirnya, aku menjadi lega dan bahagia. Ternyata kaulah istrinya. Sekarang hatiku sudah menjadi adem, seperti diguyur air pegunungan. Aku sungguh-sungguh rela melepaskan Kamandanu agar kembali padamu, Kak. Menurut pendapatku, di dunia ini tidak ada wanita yang pantas mendampingi Arya Kamandanu selain Kakak Mesin. Aku selalu berharap suatu saat nanti kalian akan hidup bahagia selama-lamanya. Selamat tinggal, Kakak Mesin. Dari adikmu, Sakawuni, seorang gadis yang liar dan brutal. Aku sudah menduga sebelumnya. Sakawuni pasti mencintai Kakang Kamandanu. Aku bisa melihat kilatan-kilatan cinta itu bersembunyi di balik tatapan matanya. Ah, kasihan Sakawuni. Kakang Kamandanu tidak boleh begitu. Seharusnya dia berterus terang. Tapi mungkin saja dia juga mengharapkan cinta Sakawuni. Oh, mungkin saja begitu. Dan kalau memang begitu, aku rela melepaskannya. Aku tahu Sakawuni seorang gadis yang baik dan setia, walaupun penampilannya agak liar.
2: Bibi Mesin, lihat, Bi, lihat. Ayo ngompol, adik kecil ngompol.
1: Aduh, ngompol ya? Ayo ngompol ya, sayangnya. Aduh, sini. Sana, Panji, ambilkan popok di belakang ya. Ambilkan popok untuk Ayu. Cup ya, sayang ya. Cup. Aduh, banyak sekali pipisnya.

0: Sekarang ini Kamandanu berada di Majapahit. Apa aku harus pergi ke Majapahit juga? Masa bodoh. Aku ke Majapahit bukan untuk menemui Arya Kamandanu. Ingatanku tentang laki-laki itu sudah kucampakkan ke pinggir jalan. Aku ke Majapahit untuk menemui banyak kapuk. Hiya!
1: Kebiasaan merokok dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri. Jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. Eta Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya.
2: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 4386 667.

0: Ayo katakan, Pak Tua. Katakan di mana anak gadismu, he?
1: Iya, Pak Tua. Katakan, kami tidak akan berbuat kasar kalau kau mau berterus terang mengatakan di mana anak gadismu.
2: Mengapa tuan-tuan mencari anak gadis hamba?
0: Pak Tua.
2: Iya, Tuan.
0: Anak gadismu itu memang cukup cantik, Pak Tua. Nah, itulah sebabnya kami akan mencarinya. Apakah itu aneh, Pak Tua?
1: Iya, Pak Tua.
2: Maaf, tuan-tuan, maaf. Anak gadis hamba itu sudah tidak tinggal bersama hamba lagi.
1: Jangan begitu, Pak Tua. Percayalah, anak gadismu itu tidak akan kami apa-apakan. Tenanglah, Pak Tua. Paling-paling hanya akan kami beri kesenang-senangan.
2: Ampun, tuan-tuan, ampun. Hamba terpaksa tidak bisa membantu tuan-tuan. Memang sebenarnya anak gadis hamba itu sudah tidak tinggal bersama hamba lagi.
1: Kalau tidak tinggal bersamamu lagi, dia tinggal di mana sekarang? Ayo, Pak Tua, katakan saja. Kami hanya akan meminjamnya sebentar. Nanti setelah 2 hari, kami akan mengembalikannya lagi, Pak Tua.
2: Betul, Pak Tua.
1: Kau tidak perlu khawatir. Atau kau mau uang? Mau? Ini, terimalah, Pak Tua.
2: Ampun, Tuan, ampun. Hamba memang orang susah. Tapi hamba tidak bermaksud menjual anak gadis hamba, Tuan.
0: Hei, Pak Tua.

0: Aduh, ampun tuan-tuan. Aduh, sampai hati tuan-tuan menganiaya hamba yang sudah tua ini. Aduh, hey, tuan-tuan.
1: Jangankan hanya menganiaya, membunuhmu sekalipun kami tidak akan ragu-ragu lagi. Kalau memang kau tidak mau mengatakan di mana anak gadismu berada.
2: Hei, Pak Tua, kau jangan menjadi orang bodoh. Cukuplah dengan menjadi orang tua saja. Hah? Dengan menyerahkan anak gadismu itu pada kami, kau justru akan menjadi orang yang lebih terhormat. Eh, apa kau tidak tahu siapa kami?
0: Tahu, tuan-tuan. Tuan-tuan adalah prajurit Kediri.
2: Nah, itu tahu. Makanya jangan sembarangan menghadapi kami. Kami bisa berbuat sesuka hati kami jikalau ada orang yang membuat hati kami kesal. Cukup jelas?
0: Iya, jelas tuan-tuan. Jelas sekali.
1: Sekarang katakan, di mana anak gadismu itu? Ayo cepat katakan, Pak Tua. Kami sudah tidak sabar lagi.
0: Waduh, bala. Ampun tuan-tuan. Hamba tidak tahu. Mungkin
2: apa mungkin?
0: Mungkin dia dibawa kabur pacarnya tuan-tuan. Sudah dua hari ini dia tidak pulang ke rumah hamba.
1: Kurang ajar kau, Pak Tua. Bisa saja kau membuat alasan. Kau memang harus dibikin babak belur.
2: Benar, Kakang. Kita bikin saja dia babak belur. Tua orang papa.
3: Dua orang prajurit itu sudah hampir bergerak bersama-sama. Mereka sudah mengepalkan kedua belah tangannya masing-masing untuk menghantam Pak Tua yang berlutut di pinggir jalan. Tapi mendadak, mereka mengurungkan niatnya karena mendengar derap kaki kuda mendekat.

0: apa yang terjadi di sini?
1: Apa pedulimu? Kalau kau mau lewat, terus saja lewat. Ini bukan urusanmu.
0: Kalian tentulah prajurit-prajurit Kediri yang terkenal gagah perkasa. Tapi sayang sekali. Rupanya kalian belum pernah belajar menjawab pertanyaan seseorang dengan baik.
2: Kau sudah tahu bahwa kami adalah prajurit-prajurit Kediri. Mestinya kau bisa berbuat sopan pada kami. Ayo, turun dari kudamu. Jangan berbicara dari atas punggung kuda seperti seorang pangeran pati. Cepat turun.
0: Sebenarnya aku tidak ingin turut campur urusan kalian. Sebenarnya aku hanya ingin liwat. Tapi karena kau menyuruhku turun, baiklah, aku akan turun. Tapi dengar, kalau aku turun dari kudaku, bukan berarti aku takut atau gentar menghadapi prajurit-prajurit Kediri.

0: Sakawuni segera melompat dari punggung kudanya. Dua orang prajurit Kediri itu menjadi ternganga keheranan. Tidak biasanya seorang wanita berani berbuat seperti itu di depan mereka. Tapi kemudian mereka mulai sadar bahwa wanita yang sekarang berdiri di hadapan mereka tentulah bukan wanita sembarangan. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dilakukan Sakawuni terhadap dua orang prajurit Kediri itu? Dan apakah akhirnya dia akan pergi ke Majapahit untuk membalaskan dendamnya pada banyak kapuk? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.
1: Assalamualaikum Pak Ahmad.
2: Pak Deddy, waalaikumsalam Pak Deddy.
1: Kok ngelamun?
2: Iya, lagi ngelamun. Si kecil di rumah lagi sakit nih. Istri saya, maknya kumat-kumatan. Saya sendiri diabetes.

0: tidak sembuh-sembuh. Pusing, Pak Dedi.
1: Pak Ahmad, dulu saya sekeluarga juga punya masalah seperti itu.
0: Oh iya, Pak Dedi.
1: Namun setelah kami mengenal Bioaktiva dan mengkonsumsinya secara rutin, alhamdulillah.
0: Weh.
1: Ini semuanya sehat kembali.
0: Bioaktiva, apaan itu, Pak Dedi?
1: Bioaktiva itu jamu tetes organik fermentasi yang terbuat dari herbal-herbal dan rempah terbaik dari Nusantara. Caranya mudah, cukup diteteskan dengan setengah gelas air, tes. Boleh dengan minuman apa saja, asal jangan air panas.
0: Siap, Pak Dedi. Saya harus coba nih, Pak. Terima kasih banyak, Pak Dedi.
1: Akhirnya bisa tersenyum lagi. Saya, Dedi Mizwar, sudah membuktikan khasiat Bioaktiva. Minum Bioaktiva, rasakan kesembuhan.
2: Jamu tetes Bioaktiva bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Telepon, SMS, dan WhatsApp 0816-4386-667. 0816-4386-667.
3: Apa, Mbak?
4: Mau minta tolong, Le. Iki lo, Le. Boyo, aduh, iki sering pegel ngono lo. Linu-linu ngono, Le.
3: Oh, alah, Mbak. Iku encok namine.
4: Kok tukok neopet, Mbak, iki apa ngono lo, Le?
3: Ampun, Mbak, ampun kuatir.
4: Ya, kuatir lo.
3: Nah, ini, Mbak, saya punya kapsul herbal Hazafit.
4: Hazafit.
3: Untuk menuntaskan pegel-pegel linu, kesemutan, kaya kados encok, sakit kepala juga, serta untuk menjaga kesehatan sehari-hari, Mbak.
4: Alah.
3: Monggo, dipununjuk.
4: Yo, kene tombe nih.
2: Hazafit adalah kapsul herbal dengan kandungan minyak habatus sauda, minyak zaitun, VCO, virgin coconut oil, dan ditambah dengan ekstra propolis yang diolah secara modern. Hazafit sangat dianjurkan untuk menjaga kesehatan tubuh, serta Hazafit dapat membantu mengobati berbagai macam penyakit degeneratif seperti kolesterol, diabetes, darah tinggi, asam urat, kanker, asma, stroke, rematik, masuk angin, dan yang lain. Dengan mengonsumsi Hazafit, tubuh terjaga dan semakin fit. Hazafit isi 60 kapsul, harga Rp200.000. Dapatkan sekarang juga Hazafit di radio yang memutar iklan ini. Informasi dan layanan produk bisa menghubungi di nomor telepon dan WA 0816-4386-667.
3: Pribon, Mbak.
4: Kapsul herbal apa? Hazafitmu mantep
3: tenan. Lah mesti to, Mbak. Niku produk halal lan buatan Indonesia.
4: Oh, ngono. Terima kasih Hazafitnya. Lan ben kelingan terus.
3: Pribon, Mbak, pribon.
4: Kene le. Mbah nyileh 100 dhisik arep nyumbang iki.
3: Oh.
2: Hazafit, tubuh kembali fit.
5: Kebiasaan merokok dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri. Jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. Eta Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya.
2: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaxy FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667.
6: Ayo minum Eta Plus.
7: Kene-kene, lek butuh waras tenan.
8: Tapi gak aku lek disuntik, wedi.
7: Ora suntik-suntikan.
8: Wah, mesti pil utawa kapsul kuwi. Aku yo kak ngelan ngulu.
7: Dudu pil, dudu kapsul. Iki mung diteteske kok.
8: Tetes? Ho wis, ndang tetesno tak klametane.
7: Mbok klameti kenek, ditetesne banyu ngombe kenek. Sing penting ki ndang dilebokne awak.
8: Ya wis, kene bendang waras timbang diinfus.
7: Kang iki wis kauji lan kabuktekake tetesan berkhasiat kanthi mayuto manfaat bioaktiva kangge panandhang diabetes darah tinggi, jantung, liver, kanker prostat lan liyane tanpa ekses lan efek samping. Bioaktiva formula alami luber nutrisi kangge marasake lan mulihake kasantosan panjenengan. Nyuwun marang Kang Kuwasa gunakno bioaktiva minangka sarana.
9: Dapatkan Bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru Bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: Aedi, Reneo toh. Aku apa takon iki?
1: Enek apa toh, Kang? Kok ketoke pewenting?
0: Iya iki, Pak. Sampeyan biyen kae asam lambungnya tinggi. Lan bojone sampeyan kan duwe sakit, Ma. Ketoke saiki wis gak pernah sambat. Tur kita sehat semangat.
1: Iya, Kang. Tak kandhani yo. Sing tak rasake biyen iku krasane perut kembung, terus mual, mules, karo mutah, nyeri ulu hati, terus sering bersendawa. Rasane loro kabeh. Tur awak yo ora kepenak kabeh. Nek wis ngrasake ngono iku, berarti iku tanda-tanda asam lambung tinggi.
0: Iku sing tak rasake saiki.
1: Wis, ndang dijamuni saiki.
0: Sampean jamune apa? Aku enek ana jamune sampean.
1: Tak kandhani maneh yo. Ping siji, pola makane kudu diatur. Terus, ping pindhone, aku konsumsi ramuan herbal Bistrofit. Bistrofit kuwi ampuh kanggo terapi penyembuhan masalah lambung. Aja lali yo, pas ngombe Bistrofit kuwi kudu gawe banyu anget.
2: Leres para bapak ibu, ramuan herbal Bistrofit diracik ngagem bahan-bahan herbal teruji saking Badan POM, ugi sampun teruji kagem terapi penyembuhan sakit mah, perut kembung, lan ugi asam lambung tinggi. Bistrofit, ramuan herbal, cocok sangat kagem ngatasi masalah lambung panjenengan. Kagem penyembuhan, ngunjuk rong kapsul sedina ping telu, lan kagem pemeliharaan, ngunjuk sak kapsul sedina ping telu. Ampun kesupen, ngunjuk ing ngagem toyo anget.
3: Dapatkan Bistrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal, dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667 0816-4386-667.
4: Hipertensi, membayangi kehidupan wanita ini.
5: Aku punya hipertensi, tensi aku tinggi, dan yang paling aku bikin panik banget, sebelah kiri tuh langsung udah gak ada rasanya. Kayak gak punya tangan, gak ada kaki, kayaknya gitu. Dan 2 bulan yang lalu aku ngalamin stroke, karena itu hipertensi aku tinggi banget.
4: Jangan sampai Anda ikut merasakannya. Cegah dari sekarang. Turunkan kolesterol dan gula darah supaya tekanan darah Anda stabil. Mulai dengan gaya hidup sehat dan minum Hasafit 3 kapsul 3 kali sehari.
5: Yang tadinya tensi aku di 215, sekarang udah 118 per 81.
4: Hasafit, kapsul berisi minyak habatusauda, minyak zaitun, VCO dan propolis, sudah terdaftar BPOM dan terjamin halal. Dapatkan Hasafit di apotek dan gresian terdekat. Hasafit, tubuh kembali fit.
6: Hasafit dan Ainuker tersedia di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara nomor 109, belakang PLTD Luwu, Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Hasafit dan Ainuker juga tersedia di Apotek RR Medika Tirta Kencana Unit 11, Gerai Bumdes Mandiri depan kantor Desa Tirta Kencana Unit 11, Apotek Fadila Farma Unit 12, Apotek Kristo Unit 2, Apotek Hidayah Unit 2, Apotek Fadilah Medika 2 Unit 1 Karanganyar, Agen Toko Mbak Winarti Suka Maju 1 Ombolu, Agen Bunda Misiem Unit 3 Sidoharjo dekat Tower Sutet Balai Benih, Agen Gilingan Padi Pak Roret atau Pak Win Topo 8 Sari Buana. Untuk informasi dan layanan produk hubungi 0816 4386 667.

0: Iki lagu gak wakmu lah ya. Sumpah gak wakmu. Nyapu tau, mesti kok nesu-nesu ya.
1: Sepurane lah aku sering nesu-nesu. Orang maksud pengen tukaran, enggak.
0: Lah apa?
1: Aku ki kangen.
0: Kangen yo ngomong, nek kangen.
1: Aku pengen waktu gak?

0: Kong.
1: Kong mau nyari jamu tetes botol tipa toh.
2: Botol tipa? Bioaktiva kali Kong.
1: Iya, maksud Kong itu. Soalnya tetangga Kong yang namanya Ibu Wati itu udah bisa lari-lari lagi toh. Ama yang namanya Bapak Karsim yang umurnya 90 tahun udah bisa main bola lagi tong.
2: Emangnya Ngkong sakit apa?
1: Ini tong, kayak dalam perut Ngkong nih banyak kerusuhan. Ngkong mual-mual terus.
2: Ayo Kong, silakan masuk. Ini namanya Gerai Sehat Bioaktiva.
1: Waduh, hebat bener. Kirain Ngkong ini satana.
2: Oh iya Kong, ini Istana Bioaktiva.
3: Jadi gini Kong, Bioaktiva adalah jamu tetes yang terbuat dari bahan herbal alam rempah Nusantara yang cocok untuk pria dan wanita dari usia anak-anak sampai lansia kayak Ngkong nih. Bioaktiva juga bisa memelihara kesehatan fungsi pencernaan dan menjaga daya tahan tubuh Ngkong. Ingat ya Kong, untuk mengatasi kerusuhan dalam perut Ngkong, tes jamu tetes

0: Dapatkan Bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru Bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
1: Berangkat pagi, pulang malam, ya itulah keseharian saya.

0: biar kegiatannya itu bisa berjalan dengan maksimal. Susu Eta Plus, plus nikmatnya, plus khasiatnya.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816-4386-667.
2: Apa, Mbak?
3: Mbak mau minta tolong, Le. Iki lho, Le. Boyo aduh iki sering pegel ngono lho. Linu-linu ngono, Le.
2: Oh, alah, Mbak. Iku encok namine.
3: Kok tukok neobet, Mbak, iki apa ngono lho, Le?
2: Ampun, Mbak, ampun kuatir.
3: Ya kuatir lho.
2: Nah, ini, Mbak, saya punya kapsul herbal Hazafit.
3: Hazafit
2: untuk menuntaskan pegel-pegel linu, kesemutan, kaya kados encok, sakit kepala juga, serta untuk menjaga kesehatan sehari-hari, Mbak.
3: Alah.
2: Monggo dipununjuk.
3: Yo kene ta ombene.
1: Hazafit adalah kapsul herbal dengan kandungan minyak habatus sauda, minyak zaitun, VCO, virgin coconut oil, dan ditambah dengan ekstra propolis yang diolah secara modern. Hazafit sangat dianjurkan untuk menjaga kesehatan tubuh, serta Hazafit dapat membantu mengobati berbagai macam penyakit degeneratif seperti kolesterol, diabetes, darah tinggi, asam urat, kanker, asma, stroke, rematik, masuk angin, dan yang lain. Dengan mengonsumsi Hazafit, tubuh terjaga dan semakin fit. Hazafit isi 60 kapsul, harga Rp200.000. Dapatkan sekarang juga Hazafit di radio yang memutar iklan ini. Informasi dan layanan produk bisa menghubungi di nomor telepon dan WA 0816-4386-667.
2: Pripun, Mbah?
3: Kapsul herbal apa? Hazafitmu mantep
2: tenan. Lah mesti to, Mbah. Niku produk halal lan buatan Indonesia.
3: Oh, ngono to. Terima kasih Hazafitnya. Lan ben kelingan terus.
2: Pripun, Mbah? Pripun?
3: Kene le, Mbah nyilih 100 dhisik. Harap nyumbang iki.
2: Oh.
1: Hazafit, tubuh kembali fit.

0: Aedi, Reneo toh. Aku apa takon iki?
1: Enek apa toh, Kang? Kok ketoke pewenting?
0: Iya iki, Pak. Sampean biyen kae asam lambungnya tinggi. Lan bojone sampean kan duwe sakit, Ma. Ketoke saiki wis gak pernah sambat. Tur kita sehat semangat.
1: Iya, Kang. Tak kandhani yo. Sing tak rasake biyen iku krasane perut kembung, terus mual, mules, karo mutah, nyeri ulu hati, terus sering bersendawa. Rasane loro kabeh. Tur awak yo ora kepenak kabeh. Nek wis ngrasake ngono iku, berarti iku tanda-tanda asam lambung tinggi.
0: Iku sing tak rasake saiki.
1: Wis, ndang dijamuni saiki.
0: Sampean jamune apa? Aku enek ana jamune sampean.
1: Tak kandhani maneh yo. Ping siji, pola makane kudu diatur. Terus, ping pindhone, aku konsumsi ramuan herbal Bistrofit. Bistrofit kuwi ampuh kanggo terapi penyembuhan masalah lambung. Aja lali yo, pas ngombe Bistrofit kuwi kudu gawe banyu anget.
2: Leres para bapak ibu, ramuan herbal Bistrofit diracik ngagem bahan-bahan herbal teruji saking badan pom, ugi sampun teruji kagem terapi penyembuhan sakit mah, perut kembung, lan ugi asam lambung tinggi. Bistrofit, ramuan herbal, cocok sangat kagem ngatasi masalah lambung panjenengan. Kagem penyembuhan, ngunjuk rong kapsul sedina ping telu, lan kagem pemeliharaan, ngunjuk sak kapsul sedina ping telu. Ampun kesupen, ngunjuk ing ngagem toyo anget.
3: Dapatkan Bistrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal, dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667 0816-4386-667.

0: terus.
1: Eh, Anton, maaf ya kemarin aku enggak bisa datang. Anu ya, Rut, kemarin ibuku sakit. Aku harus nganterin ibuku ke rumah sakit.
2: Oh, iya, iya.
1: Ya ini baktiku, Rut, sama ibuku.
2: Enggak apa-apa, Ton. Loh, ibu sakit apa, Ton?
1: Ibuku tuh kemarin sakit lagi, darah tingginya kambuh. Kata dokter harus banyak istirahat.
2: Oh, ya Allah.
1: Harus jaga pola makan.
2: Mudah-mudahan lekas sembuh ya, Ton, ibu ya, Ton.
1: Rut, makasih ya, Rut, doanya.
2: Oh iya, Ton. Ini kasih ibumu ya. Nih, ada Hazafit kapsul.
1: Hazafit.
2: Nah, di dalam Hazafit kapsul ini banyak terkandung ramuan berkhasiat. Salah satunya untuk menurunkan darah tinggi, Ton. Nah, nih, Ton, kasih ibumu ya.
1: Makasih, Rut. Nanti tak kasih buku.
3: Hazafit adalah kapsul herbal dengan kandungan minyak habatus sauda, minyak zaitun, VCO, virgin coconut oil, dan ditambah dengan ekstra propolis yang diolah secara modern. Hazafit sangat dianjurkan untuk menjaga kesehatan tubuh, serta Hazafit dapat membantu mengobati berbagai macam penyakit degeneratif seperti kolesterol, diabetes, darah tinggi, asam urat, kanker, asma, stroke, masuk angin, dan yang lain. Dengan mengonsumsi Hazafit, tubuh terjaga dan semakin fit. Hazafit isi 60 kapsul, harga Rp200.000. Dapatkan sekarang juga Hazafit di radio yang memutar iklan ini. Informasi dan layanan produk bisa menghubungi di nomor telepon dan WA 0816-4386-667.
2: Halo, Ton.
1: Makasih lho, Rut. Kapsul herbal Hazafitmu yang kamu kasih kemarin itu, ibuku bilang kok beda ya. Sekarang ibu tambah sehat.
2: Oh, iya?
1: Tekanan darahnya juga sekarang normal.
2: Alhamdulillah.
1: Makasih, Rut.
3: Hazafit, tubuh kembali fit.

0: Kebiasaan merokok dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri. Jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. Eta Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 4386 667.

0: Pendengar, saat ini saya sedang berada di Kabupaten Semarang, tepatnya di Jombor, di rumah seorang konsumen kapsul herbal Azafit yang sudah merasakan manfaatnya. Langsung saja kita tanya-tanya dengan beliau. Derek Tepang, Bapak paring asmo sinten?
1: Nami kulo Arif saking Jombor, Kabupaten Semarang.
0: Yuswon jenengan pinten Pak saniki?
1: Saniki umur kulo bun sampun 45 tahun.
0: Sak derenge jenengan gerah nopo to? Nopo sing diraosake?
1: Sak derenge saben tangi tilem niku nek enjang awake kados digebegi niku lho Pak.
0: Lah sampun nate priksa ten dokter nopo puskesmas itu?
1: Kalau nyobi cek teng niku napa niku apotek ternyata kolesterol kali asam urat kulo niku dhuwur banget.
0: Lah ngertos Azafit niku sing pundi?
1: Pas teng mobil kulo mireng niku napa iklan kapsul minyak habat sudah Azafit niku lho. Terus kulo tumbas teng apotek.
0: Oh, lah caranipun jenengan ngunjuk pripun?
1: Langsung neng kulo ngunjuk tiga tiga kali sehari lah kok tangi turun itu apa juru kepenak nih ki
0: pun cek malih ke apotek dereng
1: masaran kalau terus teng apotek malih kalau cek alhamdulillah pun normal sedoyo asam urat kalih nih kumeh.
0: Kulo nyuwun pesen kangge pendengar radio ingkang sak menika nembe mirengke jenengan kersane saged mantun kados jenengan.
1: Monggo sederek-sederek ingkang nembe mirengke radio unjuk Azafit kersane awake sehat. Minum Azafit tubuh kembali fit.
0: Oke pendengar, demikian cerita pengalaman dari Pak Arif yang sudah sembuh dari penyakitnya setelah minum kapsul herbal Azafit. Segera dapatkan Azafit di apotek atau gerai sehat yang disebutkan di radio ini.
2: Azafit dan Ainuker tersedia di Radio Galaxy KFM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara nomor 109, belakang PLTD Luwu, Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya Simpang Raya. Azafit dan Ainuker juga tersedia di Apotek RR Medika Tirta Kencana Unit 11, Gerai Bumdes Mandiri depan kantor desa Tirta Kencana Unit 11, Apotek Fadila Farma Unit 12, Apotek Kristo Unit 2, Apotek Hidayah Unit 2, Apotek Fadila Medika 2 Unit 1 Karanganyar, Agen Toko Mbak Winarti Sukamaju 1 Ombolu, Agen Bunda Misiem Unit 3 Sidoharjo dekat Tower Sutet Balai Benih, Agen Gilingan Padi Pak Roret atau Pak Win, Topo 8 Sari Buana. Untuk informasi dan layanan produk, hubungi 0816 4386 667.

0: le, iki lo le. Boyo aduh iki sering pegel ngono lo. Linu-linu ngono le.
1: Oh alah Mbah, iku encok namine.
0: Kok tekok ne obat Mbah iki apa ngono lo le?
1: Ampun Mbah, ampun kuatir.
0: Ya kuatir lo.
1: Nah, ini Mbah, saya punya kapsul herbal Hazafit.
0: Hazafit
1: untuk menuntaskan pegel-pegel linu, kesemutan, kaya kados encok, sakit kepala juga, serta untuk menjaga kesehatan sehari-hari, Mbah. Monggo dipununjuk.
0: Yo kene ta ombene.
2: Hazafit adalah kapsul herbal dengan kandungan minyak habatus sauda, minyak zaitun, VCO, virgin coconut oil, dan ditambah dengan ekstra propolis yang diolah secara modern. Hazafit sangat dianjurkan untuk menjaga kesehatan tubuh, serta Hazafit dapat membantu mengobati berbagai macam penyakit degeneratif seperti kolesterol, diabetes, darah tinggi, asam urat, kanker, asma, stroke, rematik, masuk angin, dan yang lain. Dengan mengonsumsi Hazafit, tubuh terjaga dan semakin fit. Hazafit isi 60 kapsul, harga Rp200.000. Dapatkan sekarang juga Hazafit di radio yang memutar iklan ini. Informasi dan layanan produk bisa menghubungi di nomor telepon dan WA 0816-4386-667.
0: Pribon Mbah, kapsul herbal apa? Hazafitmu mantep tenan.
1: Lah mesti to Mbah, niku produk halal lan buatan Indonesia.
0: Oh, terima kasih Hazafitnya. Lan ben kelingan terus.
1: Pribon Mbah, pribon.
0: Kene le, Mbah nyileh 100 dhisik arep nyumbang iki.
1: Oh.
2: Hazafit, tubuh kembali fit.
3: Kebiasaan merokok dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri. Jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. Eta Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya.
4: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667.
5: Ayo minum Eta Plus.
6: Kene-kene, lek butuh waras tenan.
7: Tapi gak aku lek disuntik, wedi.
6: Ora suntik-suntikan.
7: Wah, mesti pil utawa kapsul kuwi. Aku yo kak ngelan ngulu.
6: Dudu pil, dudu kapsul. Iki mung diteteske kok.
7: Tetes? Ho wis, ndang tetesno tak klametane.
6: Mbok klameti kenek, ditetesne banyu ngombe kenek, sing penting ki ndang dilebokne awak.
7: Yo wis, kene bendang waras timbang diinfus.
8: Kang iki wis kaujilan kabuktekake tetesan berkhasiat kanthi mayuto manfaat bioaktiva kangge panandhang diabetes darah tinggi, jantung, liver, kanker prostat lan liyane tanpa ekses lan efek samping. Bioaktiva formula alami luber nutrisi kangge marasake lan mulihake kasantosan panjenengan. Nyuwun marang kang kuwasa gunakno bioaktiva minangka sarana.
4: Dapatkan Bioaktiva di Radio Galaksika FM. Harga terbaru Bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: Edi, mreneo to? Aku ape takon iki.
1: Enek opo to, Kang? Kok ketoke pewenting?
0: Iya iki, Pak. Sampean biyen kae asam lambungnya tinggi. Lan bojone sampean kan duwe sakit, Ma. Ketoke saiki wis gak pernah sambat. Tur kita sehat semangat.
1: Iya, Kang. Tak kandhani yo. Sing tak rasake biyen iku krasane perut kembung, terus mual, mules, karo mutah, nyeri ulu hati, terus sering bersendawa. Rasane loro kabeh. Tur awak yo ora kepenak kabeh. Nek wis ngrasake ngono iku, berarti iku tanda-tanda asam lambung tinggi.
0: Iku sing tak rasake saiki.
1: Wis, ndang dijamuni saiki.
0: Sampean jamuni apa? Aku enek ana jamune sampean.
1: Tak kandhani maneh yo. Ping siji, pola makane kudu diatur. Terus, ping pindhone, aku konsumsi ramuan herbal Bistrofit. Bistrofit kuwi ampuh kanggo terapi penyembuhan masalah lambung. Ojo lali yo, pas ngombe Bistrofit kuwi kudu gawe banyu anget.
2: Leres para bapak ibu, ramuan herbal Bistrofit diracik ngagem bahan-bahan herbal teruji saking Badan POM, ugi sampun teruji kagem terapi penyembuhan sakit mah, perut kembung, lan ugi asam lambung tinggi. Bistrofit, ramuan herbal, cocok sangat kagem ngatasi masalah lambung panjenengan. Kagem penyembuhan, ngunjuk rong kapsul sedina ping telu, lan kagem pemeliharaan, ngunjuk sak kapsul sedina ping telu. Ampun kesupen, ngunjuk ing ngagem toyo anget.
3: Dapatkan Bistrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal, dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667 0816-4386-667.

0: Hipertensi. Membayangi kehidupan wanita ini.
1: Aku punya hipertensi, tensi aku tinggi, dan yang paling aku bikin panik banget, sebelah kiri tuh langsung udah gak ada rasanya. Kayak gak punya tangan, gak ada kaki, kayaknya gitu. Dan 2 bulan yang lalu aku ngalamin stroke karena itu hipertensi aku tinggi banget.
0: Jangan sampai Anda ikut merasakannya. Cegah dari sekarang. Turunkan kolesterol dan gula darah supaya tekanan darah Anda stabil. Mulai dengan gaya hidup sehat dan minum Hasafit 3 kapsul 3 kali sehari.
1: Yang tadinya tensi aku di 215, sekarang udah 118 per 81.
0: Hasafit, kapsul berisi minyak habatus sauda, minyak zaitun, VCO dan propolis, sudah terdaftar BPOM dan terjamin halal. Dapatkan Hasafit di apotek dan gresehat terdekat. Hasafit, tubuh kembali fit.
2: Hasafit dan Ainuker tersedia di Radio Galaxy KFM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara nomor 109, belakang PLTD Luwu, Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Hasafit dan Ainuker juga tersedia di Apotek RR Medika Tirta Kencana Unit 11, Gerai Bumdes Mandiri depan kantor Desa Tirta Kencana Unit 11, Apotek Fadila Farma Unit 12, Apotek Kristo Unit 2, Apotek Hidayah Unit 2, Apotek Fadila Medika 2 Unit 1 Karanganyar, Agen Toko Mbak Winarti Suka Maju 1 Ombolu, Agen Bunda Misiem Unit 3 Sidoharjo dekat Tower Sutet Balai Benih, Agen Gilingan Padi Pak Roret atau Pak Win, Topo 8 Sari Buana. Untuk informasi dan layanan produk, hubungi 0816 4386 667.

0: Aduh, gawat gawat iki peh, gawat.
1: Gawat apa, Mas?
0: Iki mau ki aku bar cek. Jebul kok dhuwur to kolesterolku, peh.
1: Wes to, Mas. Ora usah panik ngono lho. Yo, ngombe iki jamu herbal Hazafit.
0: Iki tenan to iso kanggo kolesterol.
1: Ya ora mung kolesterol, Mas. Asam urat, kencing manis, darah tinggi lan penyakit liyane mencelat kabeh yen ngombe Hazafit.
2: Tingginya kolesterol dapat menyebabkan timbulnya penyakit tekanan darah tinggi atau hipertensi, jantung, penyumbatan pembuluh darah, dan stroke. Hancurkan kolesterol dalam tubuh dengan jamu herbal Hazafit. Hazafit mengandung minyak habatus sauda, minyak zaitun, dan ekstrak propolis. Dikemas dalam bentuk kapsul lunak sehingga mudah diserap oleh tubuh. Lebih berkhasiat, lebih cepat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Minum Hazafit 1-2 kapsul 3 kali sehari. Untuk layanan konsultasi hubungi 0818 0515 9000.

0: Hipertensi. Membayangi kehidupan wanita ini.
1: Aku punya hipertensi, tensi aku tinggi, dan yang paling aku bikin panik banget, sebelah kiri tuh langsung udah gak ada rasanya. Kayak gak punya tangan, gak ada kaki, kayaknya gitu. Dan 2 bulan yang lalu aku ngalamin stroke karena itu hipertensi aku tinggi banget.
0: Jangan sampai Anda ikut merasakannya. Cegah dari sekarang. Turunkan kolesterol dan gula darah supaya tekanan darah Anda stabil. Mulai dengan gaya hidup sehat dan minum Hasafit 3 kapsul 3 kali sehari.
1: Yang tadinya tensi aku di 215 sekarang udah 118 sampai 81.
0: Hasafit, kapsul berisi minyak habatus sauda, minyak zaitun, VCO dan propolis sudah terdaftar BPOM dan terjamin halal. Dapatkan Hasafit di apotek dan Gresehat terdekat. Hasafit, tubuh kembali fit.

0: nggih.
1: Sampun.
0: Sampun dipun aturaken wonten penganten anyar nggih. Mudah-mudahan berbahagia selalu. Niki nyuwun pangapunten setelah tadi satu persatu sudah dihadirkan ada bersama vokalis-vokalis kami.

0: dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri. Jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. Eta Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 4386 667.

0: Le. Mbak, napa Mbak?
1: Mbak mau minta tolong, Le. Iki lho, Le. Boyo aduh iki sering pegel ngono lho. Linu-linu ngono, Le.
0: Oh, alah Mbak, iku encok namine.
1: Kok tukok nek obat Mbak iki apa ngono lho, Le?
0: Ampun Mbak, ampun
1: kuatir.
0: Nah, ini Mbak, saya punya kapsul herbal Hazafit.
1: Hazafit
0: untuk menuntaskan pegel-pegel linu, kesemutan, kaya kados encok, sakit kepala juga, serta untuk menjaga kesehatan sehari-hari, Mbak. Monggo dipununjuk.
1: Yo kene tak ombene.
2: Hazafit adalah kapsul herbal dengan kandungan minyak habatus sauda, minyak zaitun, VCO, virgin coconut oil, dan ditambah dengan ekstra propolis yang diolah secara modern. Hazafit sangat dianjurkan untuk menjaga kesehatan tubuh, serta Hazafit dapat membantu mengobati berbagai macam penyakit degeneratif seperti kolesterol, diabetes, darah tinggi, asam urat, kanker, asma, stroke, rematik, masuk angin, dan yang lain. Dengan mengonsumsi Hazafit, tubuh terjaga dan semakin fit. Hazafit, isi 60 kapsul, harga Rp200.000. Dapatkan sekarang juga Hazafit di radio yang memutar iklan ini. Informasi dan layanan produk bisa menghubungi di nomor telepon dan WA 0816-4386-667.
0: Pribon Mbah,
1: kapsul herbal apa? Hazafitmu mantep tenan.
0: Lah mesti to Mbah, niku produk halal lan buatan Indonesia.
1: Oh, ngono to. Terima kasih Hazafitnya. Lan ben kelingan terus.
0: Pribon Mbah, pribon.
1: Kene le, Mbah nyileh 100 dhisik harap nyumbang iki.
0: Oh.
2: Hazafit, tubuh kembali fit.
3: Kebiasaan merokok dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri. Jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. Eta Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya.
4: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667.
5: Ayo minum Eta Plus.
6: Kene-kene, lek butuh waras tenan.
7: Tapi gak aku lek disuntik, wedi.
6: Ora suntik-suntikan.
7: Wah, mesti pil utawa kapsul kuwi. Aku yo kang ngelan ngulu.
6: Dudu pil, dudu kapsul. Iki mung diteteske kok.
7: Tetes? Hoh wis, ndang tetesno tak klametane.
6: Mbok klameti kenek, ditetesne banyu ngombe kenek. Sing penting ki ndang dilebokne awak.
7: Yo wis, kene bendang waras timbang diinfus.
8: Kang iki wis kauji lan kabuktekake tetesan berkhasiat kanthi mayuto manfaat bioaktiva kangge panandang diabetes, darah tinggi, jantung, liver, kanker prostat lan liyane tanpa ekses lan efek samping. Bioaktiva, formula alami luber nutrisi kangge marasake lan mulihake kasantosan panjenengan. Nyuwun marang kang kuwasa gunakno bioaktiva minangka sarana.
4: Dapatkan Bioaktiva di Radio Galaksika FM. Harga terbaru Bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: Trot.
1: Anton, maaf ya kemarin aku gak bisa datang. Anu ya Rut, kemarin ibuku sakit. Aku harus nganterin ibuku ke rumah sakit.
2: Oh iya.
1: Ya ini baktiku Rut sama ibuku.
2: Gak apa-apa Ton. Loh, ibu sakit apa Ton?
1: Ibuku tuh kemarin sakit lagi, darah tingginya kambuh. Kata dokter harus banyak istirahat.
2: Oh, ya Allah.
1: Harus jaga pola makan.
2: Mudah-mudahan lekas sembuh ya Ton ibu.
1: Iya
2: ya,
1: Rut, makasih ya Rut doanya.
2: Oh iya Ton, ini kasih ibumu ya. Nih ada Hazafit kapsul.
1: Hazafit?
2: Nah di dalam Hazafit kapsul ini banyak terkandung ramuan berkhasiat. Salah satunya untuk menurunkan darah tinggi Ton. Nah nih Ton, kasih ibumu ya.
1: Makasih Rut, nanti tak kasih buku.
3: Hazafit adalah kapsul herbal dengan kandungan minyak habatus sauda, minyak zaitun, VCO, virgin coconut oil, dan ditambah dengan ekstra propolis yang diolah secara modern. Hazafit sangat dianjurkan untuk menjaga kesehatan tubuh, serta Hazafit dapat membantu mengobati berbagai macam penyakit degeneratif seperti kolesterol, diabetes, darah tinggi, asam urat, kanker, asma, stroke, masuk angin, dan yang lain. Dengan mengonsumsi Hazafit, tubuh terjaga dan semakin fit. Hazafit isi 60 kapsul, harga Rp200.000. Dapatkan sekarang juga Hazafit di radio yang memutar iklan ini. Informasi dan layanan produk bisa menghubungi di nomor telepon dan WA 0816-4386-667.
1: Halo Ton. Makasih lho Rut, kapsul herbal Hazafitmu yang kamu kasih kemarin itu. Ibuku bilang kok beda ya. Sekarang ibu tambah sehat.
2: Oh, iya?
1: Tekanan darahnya juga sekarang normal.
2: Alhamdulillah.
1: Makasih lho Rut.
3: Hazafit, tubuh kembali fit.
4: Apakah Anda merasakan nyeri dada seperti tertekan dan ditusuk-tusuk tak kunjung sembuh? Sering sesak nafas dan ngos-ngosan. Padahal hanya beraktivitas biasa. Hati-hati, itu gejala penyakit jantung stadium akhir. Jangan tunggu semakin parah. Minum Hazafit, 3 kapsul 3 kali sehari. Kapsul herbal berisi minyak habatus sauda, minyak zaitun, VCO, dan propolis yang sudah teruji mencegah penyakit jantung dan stroke. Dengan kandungan herbal di dalamnya, Hazafit cepat membantu memperlancar pembuluh darah, turunkan kolesterol dan gula darah. Segera dapatkan Hazafit di apotek atau gresia terdekat. Hazafit, tubuh kembali fit.
5: Pendengar, saat ini saya sedang berada di Kabupaten Semarang, tepatnya di Jombor. Di rumah seorang konsumen kapsul herbal Hazafit yang sudah merasakan manfaatnya. Langsung saja kita tanya-tanya dengan beliau. Derek Tepang, Bapak paring asmo sinten?
6: Nami kulo Arif saking Jombor, Kabupaten Semarang.
5: Yuswon jenengan pinten Pak sakniki?
6: Sakniki umur kulo pun sampun 45 tahun.
5: Sak derenge jenengan gerah nopo to? Nopo sing diraos nggih?
6: Sak derenge saben tangi tilem niku nek enjang awake kados tiga begini kalau Pak.
5: Lah sampun nate periksa ten dokter nopo puskesmas itu?
6: Kalau nyobi cek teng niku nopo nopo apotek ternyata kolesterol kali asam urat kulo niku dhuwur banget.
5: Lah ngertos Hazafit nus keng bundi?
6: Pas teng mobil kulo mireng niku nopo iklan kapsul minyak habat sudah Hazafit niku lho. Terus kulo tumbas teng apotek.
5: Oh, lah caranipun jenengan ngunjuk pripun?
6: Langsung neng kulo ngunjuk tiga. Tiga kali sehari lah kok tangi turun itu apae juru kepenak niki
5: pun cek malih ke apotek dereng
6: masaran kulo terus teng apotek malih kulo cek alhamdulillah pun normal sedoyo asam urat kalih niku
5: nek kulo nyuwun pesen kangge pendengar radio ingkang sak menika nembe mirengke jenengan kersane saged mantun kados jenengan
6: monggo sederek-sederek ingkang nembe mirengke radio unjuk Hazafit kersane awake sehat. Minum Hazafit, tubuh kembali fit.
5: Oke, pendengar, demikian cerita pengalaman dari Pak Arif yang sudah sembuh dari penyakitnya setelah minum kapsul herbal Hazafit. Segera dapatkan Hazafit di apotek atau gerai sehat yang disebutkan di radio ini.
3: Hazafit dan Ainuker tersedia di Radio Galaxy KFM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara nomor 109, belakang PLTD Luwu, Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya Simpang Raya.
0: Hasafid dan Ainucare juga tersedia di Apotek RR Medika Tirta Kencana Unit 11, Gerai Bumdes Mandiri depan kantor desa Tirta Kencana Unit 11, Apotek Fadila Farma Unit 12, Apotek Kristo Unit 2, Apotek Hidayah Unit 2, Apotek Fadilah Medika 2 Unit 1 Karanganyar, Agen Toko Mbak Winarti Suka Maju 1 Ombolu, Agen Bunda Misiem Unit 3 Sidoharjo dekat Tower Sutet Balai Benih, Agen Gilingan Padi Pak Roret atau Pak Win Topo 8 Sari Buana. Untuk informasi dan layanan produk hubungi 0816 4386 667.

0: Halo, apa kabar semua? Senang sekali saya bisa hadir kembali. Dan kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat relevan, terutama buat Anda yang sering mengalami keluhan seperti nyeri sendi, badan kaku-kaku, pegel-pegel, atau rasa kemeng yang sering datang tanpa sebab yang jelas. Nah, kita akan membahas solusi alaminya melalui sebuah produk herbal yang sudah mulai banyak digunakan masyarakat, yaitu Hazafit. Ya, produk ini menggabungkan manfaat luar biasa dari minyak jinten hitam, minyak zaitun, virgin coconut oil, dan ekstrak propolis. Semua bahan alami yang dikenal ribuan tahun mendukung kesehatan tubuh. Dan yang lebih istimewa, kali ini kita akan membahasnya bersama narasumber yang sangat berkompeten di bidang herbal. Beliau adalah Bapak Rosadi. Oke, Pak Rosadi, dari kesaksian mereka yang sudah menggunakan Hazafit, ini rata-rata mereka awalnya mengalami nyeri sendi, pegal linu, badan kaku-kaku, bahkan untuk sholat pun terasa susah. Tapi setelah minum Hazafit selama 2 minggu, rata-rata mereka sembuh. Nah, sebetulnya apa yang terjadi?
1: Rasa nyeri itu biasanya muncul karena tekanan. Pada mereka-mereka yang mengalami kekakuan otot, itu sebetulnya kan rasa nyerinya karena proses kekakuan ototnya. Ketika terjadi relaksasi kekakuan ototnya, maka rasa nyerinya juga akan berkurang. Mereka-mereka yang merasakan tidak nyaman karena hipertensi, itu adalah vasodilatasi atau permeabilitas atau kelenturan dari pembuluh darahnya yang bermasalah. Ketika pembuluh darahnya kembali, permeabilitasnya meningkat, dia kembali bisa lentur, dia kembali bisa fleksibel, pasti rasa nyerinya juga akan hilang. Produk-produk ini salah satunya kan untuk memperbaiki itu. Bagaimana peredaran darahnya bisa lancar? Kalau peredaran darahnya lancar, kira-kira nutrisi-nutrisi terhadap seluruh sel tubuh kita lancar nggak? Kalau lancar nggak akan ada masalah, sehingga nyerinya bisa berkurang.
0: Oke, Pak, di dalam Hazafit ini kan ada 4 macam kandungan herbal. Kira-kira kandungan herbal apa yang dominan untuk mengurangi rasa nyeri ini?
1: Jadi kalau kita bicara tentang herbal dengan spesifikasi tertentu, saya nggak yakin. Karena apa? Herbal itu semua majemuk, semua combine. Jadi tidak ada, oh buah ini hanya mengandung vitamin A. Oh nggak ada. Pasti oke, dominasinya A, tapi ada C-nya juga loh, ada E-nya juga loh. Berbeda dengan produk chemical. Kalau produk kimia itu bisa spesifik, antibiotik ya udah antibiotik. Amoksilin ya udah amoksilin, enggak ada di situ tetrasiklinnya, enggak ada di situ sefalosporinnya. Tetapi kalau di herbal, ketika di situ ada antipiritiknya, ada pereda demamnya, di situ pasti juga ada pereda nyerinya. Jadi kalau kita bicara majemuk seperti ini, sangat tidak bijak kalau kemudian kita bicara satu persatu ini untuk enggak. Dari combine inilah yang bisa menghasilkan homeostasis tubuh. Yang mahal, yang menjadi luar biasa apa? Teknologi dan komposisi itu yang mahal. Komposisi itu bukan hanya bahannya dari apa, tapi A-nya berapa persen, B-nya berapa persen, C-nya berapa persen. Itu tergantung dari jenis bahan yang dikomposisikan dan teknologi pengemasannya. Coba kalau seperti ini, tanpa double sealing, kemudian jenengan meninggikan kadar habatus sauda-nya, nggak akan bisa. Lonyok, mas. Jadi kalau ada habatus sauda, kok kemudian dia tidak double sealing dan dia tidak bocor, berarti yang besar biasanya fillernya, bahan pembawanya, bahan pengencernya, apa? VCO. Sedangkan ini kandungan VCO-nya tidak terlalu tinggi. Justru yang lebih tinggi adalah habatus sauda, kemudian minyak zaitun, sama propolisnya. Ini kalau dengan teknologi yang tinggi, nggak bisa melakukan pengemasan kapsul minyak seperti ini.
0: Oke, Pak Rosadi, sebetulnya bagaimana sih bahan-bahan herbal ini bisa menyembuhkan penyakit?
1: Produk kesehatan dalam tanda kutip proses terapi ke tubuh kita yang berupa bahan-bahan dari herbal itu bisa masuk lewat 3 cara. Satu, lewat kapiler kulit. Yang kedua, lewat kapiler paru. Yang ketiga, lewat kapiler usus. Dengan Hazafit ini, oral masuk ke tubuh kita, masuk ke lambung kita, kemudian masuk ke usus kita, kemudian masuk ke liver, diaktivasi. Ini yang membedakan. Kalau bahan itu bersifat racun, maka fungsi liver adalah mendetoksifikasi, mengurangi racunnya. Tetapi kalau produk Hazafit ini, justru liver berfungsi mengaktivasi, mengaktifkan. Sehingga apa? Setelah dari liver, masuk ke jantung, beredar di seluruh tubuh. Sehingga potensi kesembuhannya akan lebih maksimal.
0: Oke pendengar, demikian tadi penjelasan dari Pak Rosadi. Tentu sudah sangat jelas ya. Jadi Anda tidak perlu ragu lagi untuk menggunakan kapsul herbal Hazafit yang terbuat dari minyak habatus sauda, minyak zaitun, VCO, dan propolis. Hazafit dan Ainucare tersedia di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara nomor 109, belakang PLTD Luwu, Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Hazafit dan Ainucare juga tersedia di Apotek RR Medika Tirta Kencana Unit 11, Gerai Bumdes Mandiri depan kantor desa Tirta Kencana Unit 11, Apotek Fadila Farma Unit 12, Apotek Kristo Unit 2, Apotek Hidayah Unit 2, Apotek Fadilah Medika 2, Unit 1, Karanganyar, Agen Toko Mbak Winarti, Suka Maju 1, Ombolu, Agen Bunda Misiem, Unit 3, Sidoharjo, dekat Tower Sutet, Balai Benih, Agen Gilingan Padi Pak Roret atau Pak Win, Topo 8, Sari Buana. Untuk informasi dan layanan produk, hubungi 0816-4386-667.

0: Aedi, Reneo toh. Aku apa takon iki?
1: Enek apa toh, Kang? Kok ketoke pewenting?
0: Iya iki, Pak. Sampeyan biyen kae asam lambungnya tinggi. Lan bojone sampeyan kan duwe sakit, Ma. Ketoke saiki wis gak pernah sambat. Tur kita sehat semangat.
1: Iya, Kang. Tak kandhani yo. Sing tak rasake biyen iku krasane perut kembung, terus mual, mules, karo mutah, nyeri ulu hati, terus sering bersendawa. Rasane loro kabeh. Tur awak yo ora kepenak kabeh. Nek wis ngrasake ngono iku, berarti iku tanda-tanda asam lambung tinggi.
0: Iku sing tak rasake saiki.
1: Wis, ndang dijamuni saiki.
0: Sampean jamune apa? Aku enek ana jamune sampean.
1: Tak kandhani maneh yo. Ping siji, pola makane kudu diatur. Terus, ping pindhone, aku konsumsi ramuan herbal Bistrofit. Bistrofit kuwi ampuh kanggo terapi penyembuhan masalah lambung. Aja lali yo, pas ngombe Bistrofit kuwi kudu gawe banyu anget.
2: Leres para bapak ibu, ramuan herbal Bistrofit diracik ngagem bahan-bahan herbal teruji saking Badan POM, ugi sampun teruji kagem terapi penyembuhan sakit mah, perut kembung, lan ugi asam lambung tinggi. Bistrofit, ramuan herbal, cocok sangat kagem ngatasi masalah lambung panjenengan. Kagem penyembuhan, ngunjuk rong kapsul sedina ping telu, lan kagem pemeliharaan, ngunjuk sak kapsul sedina ping telu. Ampun kesupen, ngunjuk ing ngagem toyo anget.
3: Dapatkan Bistrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal, dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667 0816-4386-667.
4: Aku perhatikan dari tadi kamu minum terus ya?
5: Iya, aku tuh gampang haus, jadi bulak-balik buang air kecil kan? Sekarang juga jadi gampang capek, kenapa ya?
4: Sudah pernah cek gula darah belum? Jangan-jangan kamu diabetes. Bisa jadi, itu gejala diabetes. Segera tangani untuk menghindari komplikasi akibat diabetes, stroke, jantung, gangguan penglihatan dan pendengaran, kerusakan organ tubuh, hingga amputasi. Minum Hasafit dari sekarang untuk mengatasi diabetes. Kandungan minyak habatus sauda atau jinten hitam, minyak zaitun, VCO dan propolis terbukti mampu memaksimalkan kerja pankreas, menstabilkan produksi insulin, dan melancarkan pembuluh darah. Hasafit diminum 2 kapsul 3 kali sehari dan rasakan manfaatnya. Hasafit bisa dibeli di apotek dan gereja terdekat atau di radio kesayangan Anda ini.
6: Pendengar, di Pagak, Malang ada kisah yang menginspirasi. Ibu Sri Hartati dulu harus berjuang melawan rasa nyeri akibat asam urat. Setiap langkah menjadi tantangan, setiap hari terasa berat. Namun beliau tidak menyerah. Dengan keyakinan dan kesabaran, Ibu Sri Hartati rutin mengkonsumsi Hasafit. Perlahan, rasa nyeri itu memudar. Kini beliau bisa kembali beraktivitas dengan senyum dan semangat yang tak lagi terhalang sakit.
7: Ibu Sinten?
8: Ibu Sri Hartati.
7: Nggih, keluhane jenengan apa, Bu Rien?
8: Nggih, kula niku asam urat. Terus
7: Mpun berkurang. Mpun telas pinten, Bu?
8: Kelas pinten, Pak?
7: 6.
8: Nggih.
7: Nggih, tapi mpun enten perubahane to?
8: Nggih.
7: Nggih, alhamdulillah. Dijelasake napane sakniki?
8: Niki lho, Pak. Mumpun sepun iki lek gamel tempo, lek pas salat niku pasik
7: kakek ngoten ya. Oh, nggih. Jenengan ngunjuke pripun niku? Enjing, siang, ajeng tilam. Pinten-pinten, Bu?
8: Mangus singgal-singgal.
7: Ngeten, Bu. Dunjuk ingetan, enjing sak derenge sarapan kali, siang setunggal sak derenge makan siang kali, ajeng tilem kali, ngoten nggih. Mengke niku nek mun telah sak botol perubahane pripun malih, kan enten perubahane malih. Nek ngoten cepet.
8: Berarti enjing kali.
7: Nggih. Siang setunggal.
8: Siang setunggal.
7: Ajeng tilam kali.
8: Saya kenapa, Pak?
7: Nggih, mboten apa-apa, tapi saya ini ajeng tilam mawon.
8: Oh, ngoten. Berarti 5 butir nggih?
7: 5 butir sehari. Nggih, ngoten. Nek enjing kali siang niku sak derenge nedha.
8: Nggih.
7: Yuswa pinten, Bu?
8: 61.
7: Keluane Asam Urat.
8: Nggih, Asam Urat niku.
7: Oh, Asam Urat niku. Alamate?
8: Kulo Sumber Mancing Kilen, Pagak.
7: Pagak Malang nggih.
8: Nggih.
6: Halsafit, perpaduan minyak jintan hitam, minyak zaitun VCO dan propolis membantu tubuh lebih sehat, lebih kuat dan bebas beraktivitas. Mari ikuti langkah Bu Sri Hartati. Mulai perjuangan Anda menuju kesehatan hari ini. Halsafit tersedia di apotek dan Gresia terdekat. Halsafit dan Ainucare tersedia di Radio Galaxy KFM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili. Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara nomor 109, belakang PLTD Luwu. Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Halsafit dan Ainucare juga tersedia di Apotek RR Medika Tirta Kencana Unit 11, Gerai Bumdes Mandiri depan kantor Desa Tirta Kencana Unit 11, Apotek Fadila Farma Unit 12, Apotek Kristo Unit 2, Apotek Hidayah Unit 2, Apotek Fadilah Medika 2, Unit 1, Karanganyar, Agen Toko Mbak Winarti, Suka Maju 1, Ombolu, Agen Bunda Misiem, Unit 3, Sidoharjo, dekat Tower Sutet, Balai Benih, Agen Gilingan Padi Pak Roret atau Pak Win, Topo 8, Sari Buana. Untuk informasi dan layanan produk, hubungi 0816 4386 667.

0: Pernahkah Anda merasakan nyeri hebat di sendi, terutama di jempol kaki atau lutut? Bisa jadi itu gejala asam urat yang menyerang. Asam urat yang berlebih bisa mengendap di sendi, menyebabkan radang, bengkak, dan rasa sakit yang luar biasa. Seringkali, rasa sakitnya datang tiba-tiba, bahkan mengganggu aktivitas sehari-hari. Jangan biarkan asam urat menguasai hidup Anda, karena asam urat yang menumpuk dalam ginjal bisa menyebabkan gagal ginjal. Lindungi dengan Hasafit, yang terbuat dari minyak habatus sauda, minyak zaitun, VCO, dan ekstrak propolis. Mengurangi peradangan, melumasi sendi, turunkan kadar asam urat, kolesterol, dan menjaga Anda tetap aktif tanpa rasa sakit.
1: Alhamdulillah, setelah minum Hasafit, setiap bangun tidur, badanku terasa segar. Aku bisa beraktivitas seperti semula. Bisa masak, bisa olahraga, dan bisa jalan-jalan kemanapun. Terima kasih Hasafit.
0: Hasafit, nikmati hidup tanpa rasa sakit. Hasafit, tubuh kembali fit.
2: Alhamdulillah sangat mujarab, dan kalau ada keluhan apapun ya tidak ada salahnya untuk dicoba, Mas. Satu botol belum habis, alhamdulillah saya sudah bisa berjalan dengan lancar dan tidak menggunakan tongkat lagi.
0: Dulu, tongkat gak pernah lepas dari genggamannya. Sendi-sendi kaku, badan sering pegal, dan rasa nyeri tak kunjung hilang setelah kecelakaan yang dialaminya. Namun sejak rutin mengkonsumsi Hasafit, sedikit demi sedikit kekuatan itu kembali. Kini Pak Kaliman bisa berjalan tegap tanpa tongkat dengan senyum penuh rasa syukur. Berikut ceritanya.
2: Nama saya Kaliman, usia saya 50 tahun, tempat saya di Desa Mekarsari, Dusun 5. Selama ini saya mengalami jatuh dari tangga, dan setelah saya ronsen, saya dinyatakan bahwasanya kaki saya itu ada sejenis cairan yang mengganjal di antara tulang kaki saya. Selain minum obat dokter, saya rasakan, dan alhamdulillah saya ketemu dengan obat dari masnya, yaitu Hasafit. Hasafit setelah saya minum, alhamdulillah sekarang saya dapat merasakan, dapat berjalan dengan baik, lancar, dan tidak ada lagi merasakan nyeri-nyeri sebagaimana yang selama ini saya rasakan.
3: Sebelumnya, sebetulnya rasanya itu seperti apa tuh?
2: Rasanya itu nyeri, saya berjalan pakai tongkat. Yang jelas untuk segala aktivitas saya sangat-sangat sulit lah untuk melakukannya gitu. Makanya saya berobat ke dokter, dan itu berjalan, tapi ya ada perubahan sih, tapi tidak secepat setelah saya minum obat ini. Satu botol belum habis, alhamdulillah saya sudah bisa berjalan dengan lancar dan tidak menggunakan tongkat lagi.
3: Minumnya gimana caranya?
2: Saya minum pagi 2, siang 2, malam 2. Di hari ketiga setelah saya minum, saya ada merasakan perubahan dan ringan, Mas. Gitu.
3: Pas minum pertama kali, apa yang dirasakan?
2: Kalau pada saat itu saya nggak ada ngerasakan, yang biasa aja, enak gitu. Nah, cuma yang saya bangun pagi, yang saya rasakan ringan. Nah, berjalan tiba-tiba saya menapakkan kaki itu dari tempat tidur, udah nggak malah tertatih-tatih, dan makin hari makin enak.
0: Kalau Pak Kaliman bisa kembali menikmati langkahnya, Anda pun bisa. Hasafit, racikan alami dari minyak jintan hitam, minyak zaitun, VCO, dan propolis, membantu menjaga sendi, melancarkan peredaran darah, dan memulihkan stamina. Dapatkan Hasafit di apotek dan gresehat terdekat. Hasafit dan Ainuker tersedia di Radio Galaxy KFM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara nomor 109, belakang PLTD Luwu, Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Hasafit dan Ainuker juga tersedia di Apotek RR Medika Tirta Kencana Unit 11, Gerai Bumdes Mandiri depan kantor Desa Tirta Kencana Unit 11, Apotek Fadila Farma Unit 12, Apotek Kristo Unit 2, Apotek Hidayah Unit 2, Apotek Fadilah Medika 2, Unit 1, Karanganyar. Agen Toko Mbak Winarti, Suka Maju 1, Ombolu. Agen Bunda Misiem, Unit 3, Sidoharjo, dekat Tower Sutet, Balai Benih. Agen Gilingan Padi Pak Roret atau Pak Win, Topo 8, Sari Buana. Untuk informasi dan layanan produk, hubungi 0816-4386-667.

rawuh dumateng Bapak Ibu penggemar seni tayub ingkang kula hormati. Inggih kula atas nami pramugari ingkang kajibah mbagi sampur cak lanati saha cak bani. Pramila kita atas nami pramugari so ibu waranggono minggang dateng poro pradowo. Mbok pilih mangke wonten klenta-klentunipun anggen kita bagi sampun. Kulo atas nami pramugari malang nyuwun sih agunging pangapunten rumateng undangan ingkang sampun rawuh. Pramila sampur penghormatan kulo aturaken dumateng arep meja per meja. Mejong kos tunggal ngantos paripurnanipun pagelaran. Wasono mandhapipun ibu waranggono tumuju dumateng siti pagelaran kairingan gending serempek Surabaya.

Kapeng sarak besok uripe pen pisau kepenang.

Bapak Ibu Soho Poro Sutrisno Engkang Tansah Sinudar Sono Kulopun Bapak Yono Pramugari Saking Wewengkon Donomulyo Ugi Panjenenganipun Bapak Kimbung Pramugari Saking Donomulyo Saderengipun Nyuwun Sih Agunging Samudro Pangaksani Bilih kita jumenengi ngarso panjenengan sami Sesarengan kalian ibu-ibu waranggono ingkang indah ing Sulistyo Boten langkung namung badhe atur gending-gending ingkang Badhe ngaturaken gending-gending jawi ingkang sampun rinakit Pining karawitan madya laras Engkang dipun sesepui panjenenganipun Bapak Ngaliono saking Kitro Malang. Ing panyuwun Bapak Ibu saha para sutresna sageta nampi ananing gending-gending jawi panglejar manah menika kanthi syukur naning penggalih pramila dumateng para bapak saha para wusdaya katuran pinara ingkang sekejo murih gampilaken tumindakipun para sutresna anggenipun ngenuti tilaksananing gending-gending jawi menika panjenenganipun Bapak Endro Kusumo pramugari saking Malang ingkang badhe ngaturaken sampur dumateng panjenengan sami Minangka pramugari ingkang taksih muda ing seserpan Mbok pilih anggenipun ngaturaken sampur kirang subosito Ugi wonten tindak tanduk ingkang kirang prayogi Kula tansah nyuwun agunging samudra pangaksami Mboten langkung kanthi panutuping atur Mugia tansah rahayu wilujeng ingkang sami pinanggih Pramila dumateng Bapak Indro Sumangga kasumanggaaken kairing gending serpek Surabaya

직구 아치 런던.

0: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing. Kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan netto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus, yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
1: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
0: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.
2: Kebiasaan merokok dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri. Jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. Eta Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 4386 667.

0: Sejak 350 tahun sebelum Masehi, propolis sudah digunakan oleh banyak orang di dunia untuk menjaga kesehatan. Bangsa Asiria menggunakan propolis untuk mengobati tumor. Bangsa Yunani memakainya untuk mengobati bisul, dan masyarakat Georgia sudah menggunakan cairan ini sebagai obat herbal sejak lama. Propolis menyimpan banyak kekuatan yang bisa sangat bermanfaat untuk manusia. Getah lebah madu ini bersifat antibakteri, antivirus, anti jamur, dan anti radang. Dengan kata lain, Anda bisa menggunakannya mengobati luka di kulit, mencegah dan mengobati gejala herpes genital dengan cara dioles. Selain itu, jika dikonsumsi secara rutin, propolis juga mampu mencegah pertumbuhan sel kanker, mengontrol gula darah, terutama bagi yang memiliki diabetes, menjaga kesehatan kulit, hingga merawat gigi dan mulut. Khasiat yang luar biasa dari propolis dipadu dengan minyak habatus sauda dan zaitun yang sudah ribuan tahun digunakan untuk pengobatan menjadikan kapsul herbal Hazafit baik dan bermanfaat bagi Anda yang menderita berbagai macam penyakit. Kapsul herbal Hazafit adalah kapsul lunak berisi minyak habatus sauda, minyak zaitun, dan ekstrak propolis sehingga sangat mudah diserap oleh tubuh dan lebih cepat menyembuhkan. Hazafit baik diminum 1-2 kapsul 3 kali sehari. Untuk layanan konsultasi, Anda bisa menghubungi 0818-0515-9000.
1: Hasafit dan Ainuker, tersedia di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara nomor 109, belakang PLTD Luwu, Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Hasafit dan Ainuker juga tersedia di Apotek RR Medika Tirta Kencana Unit 11, Gerai Bumdes Mandiri depan kantor Desa Tirta Kencana Unit 11, Apotek Fadila Farma Unit 12, Apotek Kristo Unit 2, Apotek Hidayah Unit 2, Apotek Fadila Medika 2 Unit 1 Karanganyar, Agen Toko Mbak Winarti Suka Maju 1, Ombolu, Agen Bunda Misiem, Unit 3, Sidoharjo, dekat Tower Sutet, Balai Benih, Agen Gilingan Padi Pak Roret atau Pak Win, Topo 8, Sari Buana. Untuk informasi dan layanan produk, hubungi 0816-4386-667.
2: Sekarang aku lagi rutin konsumsi susu kambing dari Eta Plus nih guys. Eta Plus ini banyak banget manfaatnya, terutama untuk melancarkan sistem pencernaan. Lembut banget nih guys susunya, mudah dicerna sama anak-anak dan orang dewasa. Cara minumnya, larutin aja 3 sendok makan Eta Plus ke dalam 150 cc air hangat, lalu diaduk dan minum 3 kali sehari. Manfaat lainnya juga banyak banget nih guys. Menjaga kesehatan dan kepadatan tulang, meningkatkan produksi ASI dan kualitas ASI bagi ibu menyusui, merangsang pertumbuhan motorik dan meningkatkan kecerdasan anak, melancarkan sistem pencernaan, mengatasi gangguan pernapasan, dan baik untuk penderita diabetes karena Eta Plus ini rendah gula. Nah, banyak banget kan guys manfaatnya. Eta Plus, plus nikmatnya, plus khasiatnya.
3: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816-4386-667.

0: Aedi, Reneo toh. Aku apa takon iki?
1: Enek apa toh, Kang? Kok ketoke pewenting?
0: Iya iki, Pak. Sampean biyen kae asam lambungnya tinggi. Lan bojone sampean kan duwe sakit, Ma. Ketoke saiki wis gak pernah sambat. Tur kita sehat semangat.
1: Iya, Kang. Tak kandhani yo. Sing tak rasake biyen iku krasane perut kembung, terus mual, mules, karo mutah, nyeri ulu hati, terus sering bersendawa. Rasane loro kabeh. Tur awak yo ora kepenak kabeh. Nek wis ngrasake ngono iku, berarti iku tanda-tanda asam lambung tinggi.
0: Iku sing tak rasake saiki.
1: Wis, ndang dijamuni saiki.
0: Sampean jamune apa? Aku enek ana jamune sampean.
1: Tak kandhani maneh yo. Ping siji, pola makane kudu diatur. Terus, ping pindhone, aku konsumsi ramuan herbal Bistrofit. Bistrofit kuwi ampuh kanggo terapi penyembuhan masalah lambung. Aja lali yo, pas ngombe Bistrofit kuwi kudu gawe banyu anget.
2: Leres para bapak ibu, ramuan herbal Bistrofit diracik ngagem bahan-bahan herbal teruji saking Badan POM, ugi sampun teruji kagem terapi penyembuhan sakit mah, perut kembung, lan ugi asam lambung tinggi. Bistrofit, ramuan herbal, cocok sangat kagem ngatasi masalah lambung panjenengan. Kagem penyembuhan, ngunjuk rong kapsul sedina ping telu, lan kagem pemeliharaan, ngunjuk sak kapsul sedina ping telu. Ampun kesupen, ngunjuk ing ngagem toyo anget.
3: Dapatkan Bistrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal, dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667 0816-4386-667.
4: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan neto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
3: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwuk, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
4: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.

0: Kene-kene, lek butuh waras tenan.
1: Tapi gak aku lek disuntik, wedi.
0: Ora suntik-suntikan.
1: Wah, mesti pil utawa kapsul kuwi. Aku yo kang ngelan ngulu.
0: Dudu pil, dudu kapsul. Iki mung diteteske kok.
1: Tetes? Oh wis, ndang tetesno tak klametane.
0: Mbok klameti kenek, ditetesne banyu ngombe kenek, sing penting ki ndang dilebokne awak.
1: Yo wis, kene bendang waras timbang diinfus.
2: Kang iki wis kauji lan kabuktekake tetesan berkhasiat kanthi mayuto manfaat bioaktiva kangge panandang diabet darah tinggi jantung liver kanker prostat lan liyane tanpa ekses lan efek samping. Bioaktiva formula alami luber nutrisi kangge marasake lan mulihake kasantosan panjenengan. Nyuwun marang kang kuwasa gunakno bioaktiva minangka sarana. Dapatkan Bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru Bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
3: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing. Kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan neto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
2: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000. Di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11. Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwuk. Dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
3: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.
4: Loh, kelihatan seger sekarang? Sudah sehat kah?
5: Iya, sudah sehat alhamdulillah. Saya itu minum Hasafit, kapsul herbal alami dari minyak habatu sauda, zaitun, VCO, dan propolis. Efektif banget loh. Bangun tidur itu badan langsung seger kembali.
4: Ah, tenang nih. Harganya mahal nggak?
5: Ini cuma 200.000. Jauh lebih murah kalau dibanding yang lain. Tapi hasilnya mantap.
4: Wah, jadi pengen coba juga. Belinya di mana, Pak?
5: Langsung aja ke apotek. Jangan tunggu sampai sakit parah, Bu.
6: Hazafit, kapsul herbal berisi minyak habatus sauda, minyak zaitun, VCO, dan ekstrak propolis. terbukti membantu lebih cepat mengatasi berbagai penyakit, cepat turunkan kadar kolesterol, kadar gula dalam darah, dan asam urat, mengurangi resiko serangan jantung dan stroke. Minum 2 kapsul 3 kali sehari. Dapatkan di apotek-apotek terdekat. Harga hanya Rp200.000, lebih murah dibanding yang lain. Hazafit, cepat sehat, lebih hemat. Hazafit dan Ainuker tersedia di Radio Galaxy KFM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara nomor 109, belakang PLTD Luwu, Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Hazafit dan Ainuker juga tersedia di Apotek RR Medika Tirta Kencana Unit 11, Gerai Bumdes Mandiri depan kantor Desa Tirta Kencana Unit 11, Apotek Fadila Farma Unit 12, Apotek Kristo Unit 2, Apotek Hidayah Unit 2, Apotek Fadila Medika 2 Unit 1 Karanganyar, Agen Toko Mbak Winarti Suka Maju 1 Ombolu, Agen Bunda Misiem Unit 3 Sidoharjo dekat Tower Sutet Balai Benih, Agen Gilingan Padi Pak Roret atau Pak Win, Topo 8 Sari Buana. Untuk informasi dan layanan produk, hubungi 0816 4386 667.

0: Pemirsa sadayana, ayeuna SIM kuring bade tumaros ka salah sahiji panganggo bioaktiva anu parantos damang tina panyawatna lantaran nganggo bioaktiva. Teteh, kumaha panyawat teteh saparantos nganggo bioaktiva?
1: Alhamdulillah sehat akang. Nepangkeun abdi teh Teh Yuyun ti Sukabumi. Salami ieu SIM kuring teh gaduh panyawat rematik sareng kolesterol. Teras aya tatangga ngawartosan piwara ngaleueut bioaktiva. Langsung we abdi teh nyobian ngaleueut bioaktiva. Naha da nembege sabotol ngaleueut bioaktiva teh. Alhamdulillah rematik sareng kolesterol abdi teh leungit dugi ka ayeuna kang. Tah tingawitan harita dugi ka ayeuna SIM kuring sakulawargi teh ngaleueut bioaktiva bae.
0: Oh kitu. Hatur nuhun teteh. Leres pamirsa sadayana, bioaktiva tetesan ajaib kanggo kasehatan urang sadayana. Anu sae ti alam kanggo hirup anu sehat sareng berkualitas.
2: Dapatkan bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp200.000.

Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: merokok dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri. Jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. Eta Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667.
2: Pinarak rien lo, jeng tepu undi.
3: Hehehe, Pak Yono. Ya inggi, Pak.
2: Ah, monggo, pinarak rien.
3: Loh, kenapa niki, Pak? Hazafit.
2: Nah, ini namanya kapsul herbal Hazafit.
3: Alah, niki kenapa mau, Pak? Nah,
2: kapsul herbal Hazafit ini banyak manfaatnya, Pak Gus.
3: Kok apa, wey, Pak?
2: Bisa membantu mengobati hampir semua penyakit lo.
3: Oh iya, toh.
2: Nah, koyo asam urat, diabetes, kanker, asma, lahan, liali-ali.
4: Hazafit adalah kapsul herbal dengan kandungan minyak habatus sauda, minyak zaitun, VCO, virgin coconut oil, dan ditambah dengan ekstra propolis yang diolah secara modern. Hazafit sangat dianjurkan untuk menjaga kesehatan tubuh, serta Hazafit dapat membantu mengobati berbagai macam penyakit degeneratif seperti kolesterol, diabetes, darah tinggi, asam urat, kanker, asma, stroke, masuk angin, dan yang lain. Dengan mengonsumsi Hazafit, tubuh terjaga dan semakin fit. Hazafit isi 60 kapsul, harga Rp200.000. Dapatkan sekarang juga Hazafit di radio yang memutar iklan ini. Informasi dan layanan produk bisa menghubungi di nomor telepon dan WA 0816-4386-667.
3: Aku ya gelum no, Pak. Kapsul Hazafit.
2: Yowe, saya ini tak nahi ya. Saya sudah tunggu ya.
3: Oh, enggak, Pak. Macet duluan. Ampun, segede-segede loh. Lagi kayak
2: ini. Oh, ini loh. Diwai manja loh, Pak.
5: Apakah Anda saat ini sering mengalami sesak nafas saat beraktivitas atau lesu setiap hari? Awas, bisa jadi ada gangguan kesehatan pada paru-paru Anda. Biaya pengobatan di rumah sakit pun sangat mahal. Jangan sekali-kali meremehkannya. Mulai sekarang, jadilah pribadi yang peduli pada kesehatan dengan rutin mengkonsumsi Eta Plus, susu kambing Etawa bubuk plus herbal. Maka, permasalahan pada pernapasan Anda akan sembuh dalam 14 hari. Ribuan orang sudah membuktikan manfaat dan khasiat Eta Plus. Kini, giliran Anda yang membuktikan Eta Plus, plus nikmatnya, plus khasiatnya.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667. Ayo minum Eta
6: Plus. Pak Edi, mrene apa? Aku apa takon iki?
7: Enek apa to, Kang? Kok ketoke pewenting?
6: Iya iki, Pak. Sampeyan biyen kae asam lambungnya tinggi. Lan bojone sampeyan kan duwe sakit, Ma. Ketoke saiki wis gak pernah sambat. Tur kita sehat semangat.
7: Iya, Kang. Tak kandhani yo. Sing tak rasake biyen iku krasane perut kembung, terus mual, mules, karo mutah, nyeri ulu hati, terus sering bersendawa. Rasane loro kabeh. Tur awak yo ora kepenak kabeh. Nek wis ngrasake ngono iku, berarti iku tanda-tanda asam lambung tinggi.
6: Iku sing tak rasake saiki.
7: Wis, ndang dijamuni saiki.
6: Sampean jamuni apa? Aku enek ana jamune sampean.
7: Tak kandhani maneh yo. Ping siji, pola makane kudu diatur. Terus, ping pindhone, aku konsumsi ramuan herbal Bistrofit. Bistrofit kuwi ampuh kanggo terapi penyembuhan masalah lambung. Aja lali yo, pas ngombe Bistrofit kuwi kudu gawe banyu anget.
8: Leres para bapak ibu, ramuan herbal Bistrofit diracik ngagem bahan-bahan herbal teruji saking Badan POM, ugi sampun teruji kagem terapi penyembuhan sakit mah, perut kembung, lan ugi asam lambung tinggi. Bistrofit, ramuan herbal, cocok sangat kagem ngatasi masalah lambung panjenengan. Kagem penyembuhan, ngunjuk rong kapsul sedina ping telu, lan kagem pemeliharaan, ngunjuk sak kapsul sedina ping telu. Ampun kesupen, ngunjuk ing ngagem toyo anget.
1: Dapatkan Bistrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal, dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667 0816-4386-667.
9: Baik pendengar, saat ini saya sedang ada di wilayah Trucuk, Klaten. Dan saya sedang berada di teras rumahnya Bapak Beno. Nah, ini langsung saja kita tanya-tanya tentang Hasafit ya, konsumen Hasafit. Beliau ini adalah salah satu pengguna produk herbal Hasafit. Sugeng sonten, paring asmo sinten menika?
10: Nggih, matur nuwun wekdalipun. Nggih, asmo Pak Hari. Alias Bapak Supeno ngaten wonten Trucuk Klaten sampun yuswa 70 tahun dari tetepangan lan dari menika maringi pasarpan kalian sederek-sederek sedaya ini pun sepatu sehat sedaya menika ngonsumsi Hasafit.
9: Larin keluhannya menapa, Pak?
10: Untuk keluhan dulu itu ya kalau berjalan capek-capek, dan untuk berdiri juga ini pasti capek, kesakitan. Setelah saya minum ini Hasafit, ya itu sekarang sudah membaik, sudah sehat lagi, pulih kembali untuk aktivitas sampai sekarang.
9: Cara minumnya bagaimana, Pak?
10: Untuk mau tidur 2 kapsul, setelah bangun pagi dari bangun tidur 2 kapsul. Ini kok sampun dalam lampai. Sampun sehat saya ini pun.
9: Demikian tadi Bapak Heri atau Bapak Beno dari wilayah Trucuk Klaten yang sudah membuktikan manfaat atau khasiat produk Hasafit. Minum Hasafit, tubuh kembali fit.
4: Hasafit dan Ainuker tersedia di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara nomor 109, belakang PLTD Luwu, Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya Simpang Raya. Hasafit dan Ainuker juga tersedia di Apotek RR Medika Tirta Kencana Unit 11, Gerai Bumdes Mandiri depan kantor desa Tirta Kencana Unit 11, Apotek Fadila Farma Unit 12, Apotek Kristo Unit 2, Apotek Hidayah Unit 2, Apotek Fadila Medika 2 Unit 1 Karanganyar, Agen Toko Mbak Winarti Suka Maju 1 Ombolu, Agen Bunda Misiem Unit 3 Sidoharjo,
11: dekat Tower Sutet Balai Benih. Agen Gilingan Padi Pak Roret atau Pak Win, Topo 8 Sari Buana. Untuk informasi dan layanan produk, hubungi 0816-4386-667.
12: Hazafi, tubuh kembali fit.

0: Edi, mrene apa? Aku apa takon iki?
1: Enek apa to, Kang? Kok ketoke pewenting?
0: Iya iki, Pak. Sampean biyen kae asam lambungnya tinggi. Lan bojone sampean kan duwe sakit, Ma. Ketoke saiki wis gak pernah sambat. Tur kita sehat semangat.
1: Iya, Kang. Tak kandhani yo. Sing tak rasake biyen iku krasane perut kembung, terus mual, mules, karo mutah, nyeri ulu hati, terus sering bersendawa. Rasane loro kabeh. Tur awak yo ora kepenak kabeh. Nek wis ngrasake ngono iku, berarti iku tanda-tanda asam lambung tinggi.
0: Iku sing tak rasake saiki.
1: Wis, ndang dijamuni saiki.
0: Sampean jamuni apa? Aku enek ana jamune sampean.
1: Tak kandhani maneh yo. Ping siji, pola makane kudu diatur. Terus, ping pindhone, aku konsumsi ramuan herbal Bistrofit. Bistrofit kuwi ampuh kanggo terapi penyembuhan masalah lambung. Aja lali yo, pas ngombe Bistrofit kuwi kudu gawe banyu anget.
2: Leres para bapak ibu, ramuan herbal Bistrofit diracik ngagem bahan-bahan herbal teruji saking Badan POM, ugi sampun teruji kagem terapi penyembuhan sakit mah, perut kembung, lan ugi asam lambung tinggi. Bistrofit, ramuan herbal, cocok sangat kagem ngatasi masalah lambung panjenengan. Kagem penyembuhan, ngunjuk rong kapsul sedina ping telu, lan kagem pemeliharaan, ngunjuk sak kapsul sedina ping telu. Ampun kesupen, ngunjuk ing ngagem toyo anget.
3: Dapatkan Bistrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal, dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667 0816-4386-667.
4: Buat yang kerja di luar ruangan, badan capek itu udah biasa. Terik matahari, angin jalanan, dan perjalanan panjang naik motor bikin tubuh gampang drop. Begitu juga pengalaman dari Bayu, seorang pengendara motor yang hobi touring. Setiap habis perjalanan jauh, badannya lelah luar biasa, masuk angin pun sering datang tanpa diundang. Sampai akhirnya, Bayu kenal dengan Hazafit. Sejak rutin mengonsumsinya, keluhan itu tinggal cerita. Sekarang, kerja lancar, hobi jalan terus, badan tetap fit. Oke, kita dengar ceritanya.
5: Nama saya Bayu, saya hobi touring naik motor keliling ke tempat-tempat jauh. Tapi masalahnya setiap habis touring, badan saya selalu capek banget. Bahkan sering masuk angin, rasanya lemas, butuh waktu lama buat pulih. Sampai akhirnya saya dengerin radio, ada yang bahas tentang Hazafit. Saya penasaran, terus beli di apotek. Nah, touring berikutnya saya bawa Hazafit dan mulai minum rutin selama perjalanan. Hasilnya, alhamdulillah luar biasa, badan tetap fit, gak gampang masuk angin, dan pulang touring pun saya masih segar. Bahkan langsung bisa lanjut aktivitas, gak rebahan kayak dulu. Sekarang touring makin tenang karena ada Hazafit. Rekomendasi banget buat yang sering di jalan.
4: Jadi jangan biarkan rasa capek menghalangi aktivitas dan hobi Anda. Hazafit hadir dengan kombinasi herbal alami seperti minyak jinten hitam, minyak zaitun, VCO, dan propolis. Membantu menjaga daya tahan tubuh, melawan masuk angin, dan pulihkan tenaga setelah beraktivitas berat. Hazafit bisa Anda beli di apotek-apotek terdekat atau gereja sehat yang ditunjuk.

Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing. Kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan netto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali.

mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari, cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya, konsumsi rutin setiap hari, cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus, yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan LHC Madu Mata Celing

Apakah Anda merasakan nyeri dada seperti tertekan dan ditusuk-tusuk, tak kunjung sembuh? Sering sesak nafas dan ngos-ngosan, padahal hanya beraktivitas biasa. Hati-hati, itu gejala penyakit jantung stadium akhir. Jangan tunggu semakin parah. Minum Hasafit 3 kapsul 3 kali sehari. Kapsul herbal berisi minyak habatus sauda, minyak zaitun, VCO, dan propolis yang sudah teruji mencegah penyakit jantung dan stroke. Dengan kandungan herbal di dalamnya, Hasafit cepat membantu memperlancar pembuluh darah, turunkan kolesterol dan gula darah. Segera dapatkan Hasafit di apotek atau gerai sehat terdekat. Hasafit, tubuh kembali fit.

0: Dulu kolesterol saya tinggi, ditambah keluarga ada riwayat jantung. Dari situ saya rutin olahraga, jaga pola makan, dan minum Hasafit. Hasafit, kapsul berisi minyak habatus sauda, minyak zaitun, virgin coconut oil, dan ekstrak propolis. Membantu turunkan kolesterol dan gula darah dengan cepat, sehingga bantu cegah serangan jantung dan stroke. Saya minum 2 hingga 3 kapsul 3 kali sehari. Sekarang kolesterol sudah aman. Dengan Hasafit, tubuh lebih fit setiap hari.
1: Sudahkah Anda minum Hasafit hari ini? Hasafit, bantu turunkan kolesterol. Dapatkan di apotek dan agen terdekat di kota Anda. Hasafit, tubuh kembali.
2: Setiap pulang kerja, Pak Arif selalu dihantui rasa pusing yang gak kunjung hilang. Setelah memeriksakan diri, ternyata asam urat, kolesterol, dan tekanan darahnya tinggi. Beruntung, setelah rutin mengonsumsi Hasafit, rasa pusing itu akhirnya hilang. Kesehatan Pak Arif kembali pulih dan ia bisa menjalani aktivitas tanpa gangguan lagi.
3: Halo, saya Arif dari Tuntang, Kabupaten Semarang. Mau berbagi cerita itu. Dulu itu saya setiap pulang kerja itu palanya pusing, sering pusing gitu kan. Terus saya cek apotek, ternyata tensi saya tinggi dan asam urat saya nggak sembuh-sembuh. Terus sudah berbagai macam pengobatan, aku masih kambu-kambu terus gitu. Nah, terus saya dengar di radio itu ada Hasafit. Nah, saya coba, saya minum sehari 3 kali dan alhamdulillahnya udah nggak kambuh lagi dan asam urat saya juga udah sembuh. Begitu, Mas. Dan para bolo-bolo, kalau misalnya ada keluhan seperti saya, jangan lupa minum Hasafit. Terima kasih.
2: Dengan perawatan yang tepat, Pak Arif kini bisa kembali beraktivitas dengan lancar. Hasafit membantunya menjaga kesehatan secara alami, sehingga ia bisa terus bekerja keras tanpa rasa khawatir. Jika Anda juga merasakan hal yang sama, nggak ada salahnya mencoba Hasafit untuk mendukung kesehatan Anda. Karena kesehatan yang baik adalah kunci untuk hidup yang lebih produktif dan bahagia. Hasafit bisa Anda beli di apotek atau gerai sehat yang ditunjuk. Hasafit, tubuh kembali fit.
4: Pak Edi, mrene apa? Aku apa takon iki?
5: Enek apa to, Kang? Kok ketoke pewenting?
4: Iya iki, Pak. Sampean biyen kae asam lambungnya tinggi. Lan bojone sampean kan duwe sakit, Ma. Ketoke saiki wis gak pernah sambat. Tur kita sehat semangat.
5: Iya, Kang. Tak kandhani yo. Sing tak rasake biyen iku krasane perut kembung, terus mual, mules, karo mutah, nyeri ulu hati, terus sering bersendawa. Rasane loro kabeh. Tur awak yo ora kepenak kabeh. Nek wis ngrasake ngono iku, berarti iku tanda-tanda asam lambung tinggi.
4: Iku sing tak rasake saiki.
5: Wis, ndang dijamuni saiki.
4: Sampean jamuni apa? Aku enek ana jamune sampean.
5: Tak kandhani mana yo. Ping siji, pola makane kudu diatur. Terus, ping pindhone, aku konsumsi ramuan herbal Bistrofit. Bistrofit kuwi ampuh kanggo terapi penyembuhan masalah lambung. Ojo lali yo, pas ngombe Bistrofit kuwi kudu gawe banyu anget.
6: Leres para bapak ibu, ramuan herbal Bistrofit diracik ngagem bahan-bahan herbal teruji saking Badan POM, ugi sampun teruji kagem terapi penyembuhan sakit mah, perut kembung, lan ugi asam lambung tinggi. Bistrofit, ramuan herbal, cocok sangat kagem ngatasi masalah lambung panjenengan. Kagem penyembuhan, ngunjuk rong kapsul sedina ping telu, lan kagem pemeliharaan, ngunjuk sak kapsul sedina ping telu. Ampun kesupen, ngunjuk ing ngagem toyo anget.
7: Dapatkan Bistrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal, dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
8: Kebiasaan merokok dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru.

0: terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816-4386-667.

0: Loh, kelihatan seger sekarang. Sudah sehat kah?
1: Iya, sudah sehat alhamdulillah. Saya itu minum Hasafit, kapsul herbal alami dari minyak habatu sauda, zaitun, visio, dan propolis. Efektif banget loh. Bangun tidur itu badan langsung seger kembali.
0: Ah, tenang nih. Harganya mahal nggak?
1: Ini cuma 200 ribu. Jauh lebih murah kalau dibanding yang lain. Tapi hasilnya mantap.
0: Wah, jadi pengen coba juga? Belinya di mana, Pak?
1: Langsung aja ke apotek. Jangan tunggu sampai sakit parah, Bu. Hasafit, kapsul herbal berisi minyak habatus sauda, minyak zaitun, VCO, dan ekstrak propolis. Terbukti membantu lebih cepat mengatasi berbagai penyakit, cepat turunkan kadar kolesterol, kadar gula dalam darah, dan asam urat, mengurangi resiko serangan jantung dan stroke. Minum 2 kapsul 3 kali sehari. Dapatkan di apotek-apotek terdekat. Harga hanya 200 ribu, lebih murah dibanding yang lain. Hasafit, cepat sehat, lebih hemat.
2: Aduh, jempolku rasanya mau copot. Nyeri banget.
0: Awas, itu asam urat.
2: Aduh, lututku kletuk-kletuk.
0: Awas, itu rematik.
2: Leherku terasa kaku. Kepala pusing banget.
0: Awas, itu kolesterol tinggi. Hipertensi. Harus segera diatasi.
1: Nyeri sendi, asam urat, kolesterol, dan hipertensi. Bebaskan segera dengan Hasafit. Sebelum gagal ginjal, serangan jantung, dan stroke datang tiba-tiba. Khasiat minyak habatus sauda, minyak zaitun, propolis, dan VCO menghilangkan nyeri sendi, menurunkan kadar asam urat, kolesterol, dan stabilkan gula darah. Hasafit bisa diminum 2 kapsul 3 kali sehari. Hasafit bisa dibeli di apotek dan gerai sehat yang diiklankan di radio. Hasafit, tubuh kembali fit.
3: Inilah pengalaman nyata dari salah satu masyarakat yang sudah membuktikan khasiat bioaktiva. Pak, dengan siapa ini, Pak?
4: Pak Tarmaji, alamat Banyurep RT1 RW2.
3: Bisa diceritakan, Pak, sakit apa yang sedang Anda derita sekarang ini, Pak?
4: Sejak dulu saya menderita penyakit mah atau lambung.